pagi kita di 92 FM dan kali ini Putri aja kamu mendengarkan informasi di Pro2 Spot teman Pro2. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semangatnya makin full ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 nih. Jadi kalau teman Pro2 masih di atas tempat tidur, keterlaluan sih. Buat teman Pro2 yang lagi menikmati pagi ini sambil ditemani secangkir kopi atau secangkir teh, atau mungkin teman Pro2 yang lagi berkendara atau lagi di rumah saja tidak kemana-mana, kita di Pro2 Spot bakal obrolin fakta-fakta unik yang bikin kita berkata, ini serius? Ini masa seperti ini? Pernah tidak sih teman Pro2 kalian tuh melihat bunga atau tanaman yang cantik sekali terus berpikir nih dalam hati, wah pasti aman ya buat disentuh. Tapi jangan buru-buru ya teman Pro2, karena nih ternyata ada beberapa tanaman yang justru sangat beracun. Tapi uniknya nih teman Pro2, racun itu justru malah menjadi bahan penting nih untuk menciptakan obat-obatan yang menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Jadi Putri mau ngajak kita kupas tuntas ya, satu persatu. Siapkan rasa penasaran teman Pro2, karena kalian sekarang ada di Pro2 Spot. Sesaat lagi Putri bakal kasih informasi selengkapnya.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipake ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Kamu Prodo FM ND, teman terbaik.

Kembali lagi kita di Pro 2 Spot, teman Pro 2. Alam memang penuh kejutan ya. Ada tanamannya yang tampilannya sangat indah, bunganya cantik, warnanya memikat, tapi ternyata menyimpan racun yang sangat berbahaya. Menariknya nih, para ilmuwan menemukan bahwa beberapa tanaman beracun ini justru menjadi sumber obat-obatan penting di dunia medis. Rahasianya ada pada penelitian, teknologi, dan juga dosis yang tepat. Contohnya nih, foxglove, teman Pro 2. Teman Pro 2 bisa langsung searching saja ya. Foxglove ini bentuknya seperti apa sih? Bunga ini berbentuk lonceng dengan warna ungu yang cantik, namun hampir seluruh bagian tanaman ini mengandung racun yang dapat mengganggu kerja jantung jika dikonsumsi sembarangan. Namun setelah diteliti nih, para ilmuwan berhasil mengembangkan senyawa digitalis yang hingga kini digunakan untuk membantu pengobatan beberapa gangguan jantung. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa sesuatu yang terlihat berbahaya belum tentu nih tidak bermanfaat. Semua itu tergantung bagaimana ilmu pengetahuan memahaminya.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prajua, kita masuk di dari tanaman mematikan menjadi alat penyelamat ya. Tanaman berikutnya punya nama yang terdengar cantik yaitu belladonna, tapi jangan tertipu namanya karena tanaman ini mengandung senyawa yang dapat menyebabkan halusinasi, gangguan saraf, bahkan berakibat fatal jika digunakan sembarangan. Hebatnya dari tanaman ini lahirlah atropin. Ini adalah obat yang sekarang sering dipakai dokter untuk melebarkan pupil mata saat pemeriksaan dan bisa membantu mengatasi detak jantung yang terlalu lambat sampai dengan menjadi penawar pada beberapa jenis keracunan. Lalu ada juga bunga poppy, tanaman yang menghasilkan opium. Selama bertahun-tahun, poppy itu dikenal karena kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika. Namun di sisi lain, dari tanaman inilah dihasilkan morfin dan kodein, dua obat yang sangat penting untuk membantu mengurangi rasa sakit pada pasien pasca operasi maupun penderita kanker. Alam memang penuh paradoks ya teman Produa, racun saja bisa diubah menjadi obat ketika digunakan secara tepat nih tentunya.

Teman Produce, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh BIP Band Satu Nusa Satu Bangsa, dilanjutkan dengan lagu Indonesiaku yang dinyanyikan sama Sandy Janester featuring Noella.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hola teman Pro 2, ada lagi nih tanaman yang mungkin tidak terlalu terkenal, yaitu Rauvia serpentina atau Indian snake root teman Pro 2. Dulu tanaman ini digunakan dalam pengobatan tradisional di India. Meski jika dikonsumsi berlebihan bisa berbahaya, tapi para ilmuwan ini menemukan senyawa bernama reserpin yang kemudian menjadi salah satu obat pertama untuk membantu mengatasi tekanan darah tinggi dan beberapa gangguan kejiwaan. Lanjut nih, ada yew tree, pohon yang selama ratusan tahun dikenal sebagai simbol kematian karena hampir seluruh bagiannya beracun. Tapi siapa sangka ya, dari pohon ini ditemukan senyawa yang kemudian dikembangkan menjadi paclitaxel, salah satu obat kemoterapi yang digunakan untuk membantu pengobatan berbagai jenis kanker seperti kanker payudara, ovarium, sampai dengan paru-paru. Sungguh luar biasa sekali teman Pro 2, dari sesuatu yang dulu ditakuti kini justru hadir memberi harapan bagi banyak orang nih.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Andy.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Projua, kebersamaan kita di Projua Spot harus berakhir sampai di sini. Tapi kamu jangan kemana-mana, keras pada terus temani kamu sampai di pukul 10. Dan tepat di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, Putri akan menghadirkan narasumber terbaik di bidangnya di pagi hari ini ya. Karena seperti biasa nih, Sabtu pagi kita bakal bahas budaya. Kali ini Putri mau ajak kamu bicara tentang musik gitu. Kalau sudah musik, ya kita tahu ya, ada hubungannya dengan lagu daerah. Jadi teman Projua harus stay tune terus dan enjoy terus di 92.2 FM Projua RRND, teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: ダメと
1: 勝ち。
2: Teman Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Oke, teman Pro 2 sepada, selamat pagi teman Pro 2. Tentunya masih bersama Putri yang siap menemani kamu di pagi hari ini dengan obrolan yang seru, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan. Teman Pro 2, kalau dengar lagu daerah, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kamu? Mungkin ada yang teringat waktu upacara di sekolah, atau mungkin saat pentas seni, atau justru lagu yang sering dinyanyikan orang tua dan kakek nenek kamu di rumah. Di era sekarang nih, ketika playlist kita dipenuhi lagu pop, lagu K-pop, lagu hip-hop, lagu IDM, sampai lagu-lagu yang viral di TikTok, muncul satu pertanyaan menarik nih. Apakah lagu daerah tuh masih punya tempat di hati generasi muda? Padahal ya, dibalik setiap lirik dan nadanya, lagu daerah itu punya cerita tentang kehidupan, adat istiadat, semangat gotong royong, cinta terhadap alam, hingga identitas sebuah daerah. Nah, untuk mengupasnya lebih dalam nih, Putri sudah menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa. Ada Kakak Beni, beliau adalah dosen pendidikan musik yang akan berbagi pandangan tentang bagaimana nih lagu daerah tuh tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Sesaat lagi kita bakalan terhubung bersama Kakak Beni melalui line telepon teman Pro 2 nanti di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. So, saya mau kamu enjoy terus di sini, nikmati playlist-playlist yang Putri siapkan buat kamu di pagi hari ini.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini, membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini, seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya, merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
2: Teman terbaik dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Pro 2 RRI ND bersama Putri yang sudah temani kamu sejak pukul 5 waktu Indonesia tengah tadi, dan bakal temani kamu di Obras Obrolan pada edisi hari Sabtu 27 Juni 2026, dimana tiap hari Sabtu pagi kita bakal bahas tentang budaya teman Pro 2. Dan sudah ada bersama Putri melalui line telepon teman Pro 2, ada kakak Benny yang akan bergabung bersama kita melalui line telepon. Langsung saja saya mau menyapa kakak Benny. Halo, selamat pagi kakak Benny.
1: Halo kakak, boleh tahu ini kakak siapa ya?
0: Kakak Putri, bicara bersama kakak Benny di sini. Bagaimana nih kakak Benny kabarnya di pagi hari ini?
1: Kabarnya di pagi yang cerah dan lumayan panas hari ini, kabarnya puji Tuhan baik sekali. Walaupun cuaca panas tapi hati kita tetap cool.
0: Iya benar, harus seperti itu biar bisa menjalani aktivitas dengan baik ya. Kalau hati kita juga panas, berantakan semuanya nanti. Oke kakak, sebelum kita masuk ke topik utama nih, boleh dong kakak memperkenalkan diri kepada teman Pro 2, saat ini aktivitasnya apa saja yang sedang kakak jalani? Silakan kakak.
1: Oke, baik Kak Putri, terima kasih. Baik sahabat Pro 2, perkenalkan saya Benedictus Molo, asli Flores, Bajawa. Hanya sekarang berdomisili di Kupang. Kebetulan berprofesi sebagai seorang dosen di jurusan pendidikan musik, Universitas FKIP, Fakultas Keguruan dan Pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dan tahun ini sudah masuk tahun ketiga sebagai pengajar.
0: Keren, anak muda tapi ambil jurusannya tentang musik nih. Asik nih, asik. Kak Benny, by the way, topik kita di pagi hari ini lagu daerah, identitas generasi, menjaga warisan budaya di tengah arus musik modern. Nah kakak Benny sebagai dosen musik nih kakak Benny, apakah kakak Benny tuh juga menyukai atau mungkin terjun langsung atau mendalami gitu lagu-lagu daerah?
1: Oke, baik. Ketika kita berbicara mengenai lagu daerah, tentunya kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri kita bisa mengklasifikasikan lagu daerah ini menjadi dua, lagu tradisi dan lagu pop, lagu daerah populer di masyarakat. Kalau secara khusus saya sebagai akademisi dan peneliti, beberapa ini saya menggeluti bidang penelitian di lagu-lagu tradisi. Kebetulan tahun 2025 lalu, saya berkesempatan meneliti nyanyian daerah di Pulau Polue. Itu yang sangat, yang dinyanyikan 10 tahun sekali saja itu lagu daerah. Dan itu sangat menarik untuk diteliti. Kemudian dalam perkuliahan saya, khususnya itu lagu, sering saya sering memberi tempat untuk lagu-lagu daerah. Khususnya dalam kita kuliah musik, vokal, musik, instrumen, itu selalu mengarahkan anak-anak untuk mencoba menggarap dan mengaransemen lagu-lagu daerah itu sebagai salah satu bentuk bagaimana mereka mengenal dan merayakan tradisi.
0: Setuju sih, diselipin di dalam mata perkuliahan ya Kak Benny ya. Nah menurut Kak Benny sendiri nih, bagaimana sih kondisi eksistensi lagu daerah di kalangan generasi muda saat ini nih kakak? Apakah mulai diminati kembali atau justru semakin jarang nih didengar?
1: Oke, baik Kak Putri, kalau kita sama-sama melihat kondisi saat ini, mungkin keberadaan lagu daerah di kalangan generasi muda menurut saya memang masih ada, tapi ruangnya itu semakin terbatas. Karena anak muda lebih banyak mengonsumsi musik populer yang hadir setiap hari melalui media sosial dan platform streaming. Akibatnya kan lagu daerah sering hanya dinyanyikan pada saat festival budaya saja, kegiatan sekolah, kegiatan kampus saja. Tetapi saya secara pribadi melihat ya masih ada harapan lah, khususnya di Nusa Tenggara Timur ini. Saya lihat mulai banyak anak-anak muda yang mengaransemen ulang lagu-lagu daerah menjadi lebih segar tanpa menghilangkan identitas aslinya. Ini menunjukkan bahwa lagu daerah itu sebenarnya masih memiliki tempat, mungkin hanya perlu dikemas dengan cara yang sesuai dengan zaman saja, sesuai dengan anak muda mungkin.
0: Mungkin musiknya dibuat sedikit lebih berbeda gitu ya. Pokoknya dikemas seinovasi mungkin sesuai dengan kesukaan anak zaman now ini ya Kak Benny ya. Kalau dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu nih, apa sih perubahan dalam cara anak muda menikmati lagu daerah yang sepenglihatan Kakak Beni sendiri?
1: Oke, baik Kak. Mungkin berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kalau dulu itu kan masa-masa kami SMP, SD, SMP, SMA itu kan kami hobi lagu dengar, hobi dengar lagu Jai misalnya itu kan dari kaset dulu kan, kaset, kaset TV, kaset televisi lah gitu. Jadi kita menikmati lagu, menonton. Nah, berbeda dengan anak-anak sekarang itu, mereka menikmati lagu melalui platform media sosial. Itu jadi itu pertama mungkin gimana mereka memperoleh akses. Yang kedua itu nuansa atau vibes musiknya sudah berbeda. Dilihat dari sekarang, anak sekarang itu lebih muda musik-musik yang semi amari di mana yang membuat senang berjoget-joget, senang untuk menyanyi dan seperti lagu-lagu yang sekarang itu lagu-lagu Tabola Bali, lagu-lagunya Om Alfred Gare itu kan nuansanya sudah berbeda dari ketika kita dengan 10 tahun lalu.
0: Dan kita bicara tentang lagu daerah menjadi identitas generasi ya Kak Beni ya. Kenapa ini penting untuk terus dilestarikan nih lagu daerah, terutama untuk generasi muda nih Kak?
1: Kenapa ya, lagu daerah ini bukan, menurut saya itu bukan sekedar sekadar hiburan ya.
0: Oke.
1: Tapi bisa jadi satu media pewarisan budaya. Kan lagu daerah dalamnya itu kan terdapat bahasa daerah, ada sejarahnya, ada dia punya nilai kehidupan, sehingga cara pandang masyarakat terhadap alam dan sesama. Dan menurut saya ketika anak muda menyanyikan lagu daerah, mereka sebenarnya sedang menjaga identitas budayanya. Jika lagu daerah hilang, maka bukan hanya lagu yang hilang menurut saya, tapi sebagian memori dan jati diri masyarakat. Apalagi di NTT ini begitu banyak bahasa dan budaya, dan lagu daerah ini menjadi salah satu perekat keberagaman tersebut. Karena dia itu identitas budaya. Dan itu mengapa penting dilestarikan.
0: Itu masih berarti lagu daerah ini termasuk juga sama gitu dengan bahasa daerah, pakaian tradisional juga gitu, yang memang kategorinya itu penting gitu untuk dilestarikan, dan karena ini menjadi identitas dari budaya kita sendiri nih teman Pro 2. Nah, by the way Kakak dan teman Pro 2, Kak Beni dan teman-teman, kita lagi live di YouTube RRIND ya, dan juga di Facebook RRIND. Buat teman-teman yang penasaran dengan obrolan seru kita di pagi hari ini, bisa langsung gabung ke YouTube dan juga Facebook, dan tentunya kalian juga bisa kasih respon yang positif nih buat obrolan kita di pagi hari ini melalui komentar, mungkin bisa ditinggalkan di live chat kolom komentar kita nih. Nah Kak Beni, kalau bicara soal nilai-nilai budaya, moral dan karakter, apa sih sebenarnya yang tersimpan di dalam lagu-lagu daerah kita itu?
1: Kalau berbicara nilai ya Kak, lagu daerah itu kita tidak bisa mengungkiri bahwa lagu daerah itu banyak mengajarkan nilai-nilai seperti nilai karakter, gotong royong, rasa hormat kepada orang tua, cinta kepada tanah air, persaudaraan, kerja keras, bahkan rasa syukur kita kepada pencipta. Misalnya banyak lagu-lagu daerah Flores itu menggambarkan kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Di sana kita yang pentingnya menjaga lingkungan, dan kita belajar bagaimana menghargai kehidupan sekitar. Dan selain itu lagu-lagu ini juga mengajarkan kesopanan dalam bertutur, karena liriknya itu umumnya menggunakan bahasa yang santun dan penuh makna. Kan jarang kita melihat, bahkan tidak pernah melihat lagu-lagu daerah itu menggunakan bahasa-bahasa yang sarkas, bahasa-bahasa yang mengandung kebencian kan.
0: Benar, tidak ada ujaran kebencian gitu di lagu-lagu daerah yang ada gitu. Jadi benar dari lirik-lirik ini nih bisa mengajarkan seperti etika juga ya, atau moral, nilai moral juga nih buat pendengarnya, khususnya untuk generasi muda ya Kak Beni ya.
1: Iya betul sekali.
0: Dan Kak Beni, di tengah dominasi musik modern dan juga media sosial seperti saat ini nih, Kakak lihat tantangan terbesar dalam memperkenalkan lagu daerah kepada generasi muda seperti apa?
1: Oke, memang kita sekarang ini dunia makin modern, di tengah perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan sekarang, tantangan itu memang makin besar. Dan tantangan terbesar menurut saya itu bukan karena lagu daerah itu kurang bagus, tapi karena kalah dalam hal exposure menurut saya. Dan anak muda kan setiap hari menerima ribuan konten musik modern melalui media sosial. Sedangkan kita punya lagu-lagu daerah ini sangat sedikit dipromosikan.
0: Benar lagi.
1: Nah, selain itu sebagian lagu daerah itu masih disajikan dengan cara yang kurang menarik bagi generasi muda yang saya sebut sebagai generasi digital. Karena itu mungkin kita sebagai praktisi-praktisi musik, musisi itu kita perlu menghadirkan lagu daerah dalam bentuk yang kreatif, tetapi dengan tanpa menghilangkan dia punya nilai budaya. Itu menurut saya tantangan terbesar dan langkah yang bisa kita ambil.
0: Oke, berarti dilihat dari eksposurnya ya kakak ya, kurang apa ya, kurang dibuat promosinya gitu. Jadi banyak yang belum tahu gitu. Sedangkan sekarang kan juga banyak yang tren FOMO-FOMO ya. Misalnya kayak teman Pro 2 salah satunya ada yang dengar lagu ini mungkin didengarkan terus, pasti orang lain juga merasa kayak ih dia denger lagu apa ya, saya juga mau dengar nih, kayaknya keren nih lagu. Ternyata itu juga menjadi salah satu cara yang baik ya, walaupun FOMO sendiri dalam artian nanti ya kurang baik gitu, tapi kalau digunakan untuk hal yang positif seperti ini, kenapa tidak ya Kak Beni ya?
1: Betul sekali Kak, betul. Anak muda sekarang kan memang ikut arus, teman saya kesana, saya juga kesana.
0: Dan kalau misalnya digunakan untuk mempromosikan lagu daerah, langsung gaskan saja, FOMO saja dengan lagu daerah, tidak apa-apa nih teman Pro 2. Oke Kak Beni, bagaimana nih bicara soal peran keluarga, sekolah dan juga masyarakat dalam menumbuhkan kecintaan terhadap lagu daerah, apalagi kakak basicnya sebagai dosen musik nih kak, silakan kak.
1: Oke kak, ya bagaimana peran ya, kalau misalnya Kak Putri menanyakan bagaimana peran keluarga, sekolah, masyarakat itu, berarti itu pertanyaan itu bagaimana, karena tanggung jawab bersama ya, karena lagu pelestarian lagu daerah itu bukan hanya bukan tanggung jawab kami sebagai akademisi atau tanggung jawab musisi saja, tapi tanggung jawab bersama. Nah kalau keluarga itu kan menjadi tempat pertama anak mengenal apa saja. Bahkan kami dulu, kalau pengalaman saya dulu tuh opa-opa saya sering mengajarkan saya lagu daerah. Nah itu adalah salah satu peran keluarga. Misalnya sebelum tidur, opa, oma, mama menyanyikan lagu pengantar tidur. Ya. Kalau di sekolah kan, sekolah itu kan bisa mengintegrasikan lagu daerah ini dalam pemerataan seni budaya. Paduan suara, kegiatan ekstrakurikuler. Kami di kampus kan juga begitu. Nah kalau masyarakat ini kan salah satunya bisa menghadirkan ruang bagi generasi muda melalui festival budaya, lomba menyanyi di desa, pertunjukan seni, kegiatan anak muda yang melibatkan anak muda. Nah, itu salah satu peran-peran yang keluarga, sekolah, dan masyarakat yang bisa ambil untuk menumbuhkan kecintaan terhadap lagu daerah. Nah, ketiga unsur ini, kalau ketiga unsur ini berjalan bersama, maka pelestarian lagu daerah itu akan menjadi budaya, bukan hanya sekedar program.
0: Benar lagi, setuju. Karena porsi untuk mengajarkan lagu daerah itu tuh tidak berat sebelah gitu, tidak hanya peran yang paling penting di keluarga atau mungkin peran paling penting itu di dunia pendidikan, tapi memang ada kolaborasi antara keluarga, sekolah dan juga masyarakat sendiri ya Kak Beni ya.
1: Betul sekali, betul.
0: Dan ya, kalau misalnya berjalan beriringan bersama, pasti kita yakin nih, suatu saat lagu daerah akan punya dunianya sendiri gitu di tengah-tengah perkembangan zaman.
1: Iya benar. Saya ingat satu coach bilang kalau kita mau berlangkah cepat, kita berjalan sendiri. Tapi kalau kita mau berlangkah jauh, kita berjalan bersama.
0: Benar, bagus lagi. Melangkah cepat, kita berjalan sendiri. Tapi kalau kita mau melangkah lebih maju, kita berjalan bersama ya.
1: Ya betul.
0: Benar, jadi memang pilihan tuh ada di kita, mau jalan cepat atau mau jalan lebih maju nih. Keren. Kak Beni sebagai dosen pendidikan musik nih, bagaimana nih Kak Beni mengajarkan pentingnya lagu daerah kepada mahasiswa kakak?
1: Nah langkah konkret yang saya ambil itu, saya mengintegrasikan lagu-lagu daerah ini dalam saya punya mata kuliah. Nah di dalam mata kuliah saya itu, saya selalu mengajak mahasiswa untuk memahami bahwa lagu daerah itu bukan hanya materi kuliah saja, tetapi bagian dari identitas mereka sebagai calon pendidik musik, calon guru musik. Jadi mereka tidak hanya belajar notasi, teknik vokal, tetapi mereka menggali lirik, sejarah, fungsi sosial di mereka punya skripsi. Dan kebetulan di tiga anak pembimbing saya tahun ini, mereka mengkaji nyanyian daerah. Itu bagus sekali. Bener. Saya juga dorong, dalam mata kuliah itu saya mendorong mereka untuk membuat aransemen lagu daerah, aransemen baru, melakukan penelitian lagu daerah di kampung asal masing-masing. Sedangkan mereka kemudian mereka juga mendokumentasikan lagu-lagu yang mulai jarang dinyanyikan.
0: Okay.
1: Dengan demikian mereka tidak hanya menjadi penyanyi, tetapi juga menjadi pelestari budaya, menjadi pendiri budaya yang sama-sama melestarikan lagu daerah.
0: Wih, keren ya, perpanjangan tangan yang pas nih. Jarang-jarang kan ada anak muda yang mau sekolah musik tapi ambil tugas akhirnya itu bahas tentang lagu daerah lagi nih.
1: Iya, betul.
0: Nah, Kak Benny, apa sih, apakah benar nih lagu daerah tuh perlu dikemas dengan, menurut Kakak nih, dengan aransemen musik yang lebih modern biar diminati anak muda, atau mungkin tetap mempertahankan musik aransemen dari lagu daerah itu sendiri, tapi kita balik lagi nih ke promosinya gitu, ke eksposurnya, Kakak. Coba Kakak bisa jelaskan ke kami.
1: Oke, menurut saya setuju sih.
0: Oke.
1: Selama aransemen modern itu, tidak menghilangkan identitas lagu daerah tersebut.
0: Oke.
1: Nah, karena menurut saya aransemen yang lebih segar, lebih modern itu dapat menjadi jembatan agar anak muda itu lebih mudah menerima lagu daerah. Karena anak muda ini mereka punya sifatnya kan tidak mau yang jadul-jadul kan. Ketika kita bisa memadukan alat musik tradisional dengan instrumen modern atau menghadirkan nuansa pop, jazz, bahkan akustik dalam aransemen lagu daerah itu, nah itu bisa menjadi jembatan yang baik untuk mereka menerima lagu daerah.
0: Okay.
1: Yang penting itu melodinya, lirik, bahasa daerah, dan nilai budaya itu tetap dipertahankan. Tidak boleh kita hilangkan.
0: Okay.
1: Karena menurut saya modernisasi itu bukan berarti mengubah identitas, tetapi memperluas jangkauan pendengar.
0: Weh, benar lagi. Tidak mengubah apapun ya identitasnya, tapi justru memperluas nih. Oke, Kak Benny dan teman Pro 2, kita break sejenak. Sesaat lagi kita akan masuk ke segmen terakhir kita di Obras edisi hari ini. So, kamu enjoy terus dan stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
2: Flores Timur dan Lembata menyebut dirinya sebagai orang lama holot. Keduanya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di ujung timur Pulau Flores. Lama holot adalah sebuah kata bahasa asli dari Flores Timur, termasuk Lembata, Alor, Adonara, dan Solor. Salah satu kebudayaan Flores Timur yang paling terkenal yaitu tarian dolo-dolo. Tarian dolo-dolo identik dengan lama holot. Dolo-dolo biasanya dibawakan dengan nyanyian dolo. Dolo termasuk salah satu tarian yang sangat populer bagi masyarakat Flores Timur, Lembata, Adonara, Solor, dan Alor. Dikategorikan sebagai tarian massal yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dari semua kalangan. Namun, dolo-dolo sangat menonjol bagi muda-mudi sebagai arena perjumpaan untuk membangun persahabatan, termasuk untuk menemukan jodoh dan menjalin cinta dua sejoli.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali lagi di Obras Obrolan Sepada spesial Sabtu, teman Pro2 membahas tentang budaya. Dan kita masih terhubung bersama Kakak Beni Molo, seorang dosen pendidik musik Unwira Kupang, teman Pro2. Oke, Kak Beni masih terhubung bersama saya.
1: Halo Kakak.
0: Oke. Dan Kak Beni, kita lanjut obrolan kita nih. Bagaimana nih pendapat Kakak tentang pemanfaatan platform digital seperti TikTok, Instagram atau juga YouTube nih dalam hal mempromosikan lagu daerah nih, Kak? Kita tahu ya, banyak lagu-lagu lama sempat kembali viral juga nih lewat TikTok. Nah, seberapa besar nih peluang platform digital ini, Kakak, menurut Kakak untuk menghidupkan kembali nih lagu daerah?
1: Oke, baik Kak. Saya melihat bahwa ini platform digital itu justru menjadi peluang yang bagus dan sangat besar. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa sebuah lagu itu bisa dikenal jutaan orang. Okay. Hanya melalui video yang berdurasi 1 menit saja di TikTok misalnya. Karena itu menurut saya lagu daerah juga bisa hadir di ruang digital. Misalnya melalui kita bisa buat mungkin contoh-contoh nyata yang bisa kita buat itu, misalnya kita buat video cover, tutorial menyanyikan lagu itu dengan secara lebih menarik, okay. Mungkin cerita tentang makna lagu, sehingga kita bisa kolaborasi dengan kreator konten untuk bagaimana memperkenalkan lagu daerah itu. Nah, kalau kontennya konsisten, menurut saya daerah tidak hanya dikenal di NTT saja, tapi juga bisa menjangkau di Indonesia bahkan global. Jadi bagaimana kita memanfaatkan platform digital yang sudah sangat banyak ini dengan cara-cara yang lebih kreatif lagi, gitu saja.
0: Benar sih, benar lagi yang Kak Beni bilang. Oke nih Kak Beni, kalau misalnya bicara tentang lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur atau mungkin penyanyi di Nusa Tenggara Timur yang menurut Kakak nih punya layak gitu, punya kesempatan yang layak gitu untuk dikenal secara nasional, dan itu kenapa? Kalau misalnya lagu daerah itu punya makna yang mendalam dan layak lebih dikenal secara nasional, ini mengapa Kakak?
1: Oke, baik Kak, ini salah satu penyanyi NTT yang musisi NTT yang saya sangat kagumi itu, pertama itu Om Ivan Nestorman.
0: Oke.
1: Okay. Itu albumnya saya selalu dengar, karena setiap lagunya Om Ivan itu pasti banyak lagu paling menggunakan bahasa daerah dan makna-maknanya sangat luar biasa, puitis sekali, dengan terus kemasan aransemen musik dari Om Ivan itu sangat modern sekali, jadi okay. tidak kalah dengan musik-musik zaman sekarang. Kemudian yang kedua itu Om Alfred Gare. Dia menghadirkan lagu-lagu daerah itu dengan nuansa yang anak muda, dia merasa senang, suka cita dance lah gitu. Nah, itu bisa salah satu ini hal satu hal yang membuat menarik anak muda. Nah, berbicara mengenai makna lagu daerah, di NTT ini sebenarnya di setiap daerah ini banyak sekali lagu-lagu daerah yang mempunyai makna yang sangat luar biasa. Dan saya bisa ambil salah satu contoh itu lagu Gemuk Hamire itu kan kebetulan tahun 2023 kan saya berkesempatan mewawancarai langsung pencipta lagunya, Om Nyong Franco, di rumahnya itu. Kemudian dia menceritakan bahwa lagu Gemuk Hamire itu diciptakan, dia terinspirasi dari alat musik gong maning zaman dulu, di mana bunyi pertama tem-tem-tem-tem-tem itu, dan itu menciptakan sukacita kebersamaan dengan musik yang luar biasa. Itu maknanya sangat luar biasa sekali. Dan dan lagu-lagu inilah yang menurut saya kita angkat ke nasional, karena lagu-lagu ini membawa identitas NTT ini ke nasional, dikenal banyak orang bahwa NTT ini memang secara budaya itu sangat kaya.
0: Setuju, apalagi dengan tadi tuh lagu Gemuk Hamire tuh, wah itu sampai sekarang juga masih terus dipakai gitu ya Kak Beni ya, bukan hanya untuk skala NTT saja tapi juga di luar NTT juga banyak yang masih terus pakai tuh. Nah, Kak Beni, terakhir ya ini pesan Kak Beni kepada generasi muda biar bangga nih menyanyikan, memainkan dan juga melestarikan lagu daerah sebagai bagian dari identitas budaya mereka, seperti apa pesannya Kakak? Silakan.
1: Oke, pesan saya mungkin untuk teman-teman generasi muda, tidak perlu merasa malu menyanyikan kita punya lagu-lagu daerah ini. Menurut saya, menjadi modern itu bukan berarti kita melupakan budaya kita sendiri. Justru pemuda yang mengenal dia punya akar budaya itu akan memiliki identitas yang kuat dan mampu bersaing di tingkat global. Jadi mari kita punya lagu daerah, kekayaan seni daerah, menggunakan bahasa daerah, memainkan alat musik daerah, serta memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan lagu-lagu daerah, budaya kita kepada dunia. Karena ketika kita menjaga lagu daerah, sungguhnya itu kita sedang menjaga sejarah, identitas, dan adat bangsa kita.
0: Oke, benar lagi, menjaga identitas kita nih yang paling penting nih Kak Benny. Thank you Kak Benny untuk obrolan serunya di pagi hari ini Kak Benny.
1: Oke, terima kasih, sama-sama Kak Putri.
0: Terima kasih ilmunya, inspirasi dan motivasinya.
1: Terakhir ya Kak, sebelum penutup ya Kak.
0: Iya, apa nih Kak Benny?
1: Oke, ini mungkin ya satu detik saja. Mungkin kebetulan kami kan nanti kan akan ada kegiatan di India bulan Juni nanti, dan salah satunya kegiatannya itu prodi kami itu adalah kegiatan konser musik. Di situ banyak lagu-lagu daerah yang kami hadirkan dan dikemas secara modern. Teman-teman bisa datang nonton dengan harga terjangkau. Nanti kami promosikan lah.
0: Nanti Kak Benny bisa kasih tahu informasikan ke kita sekarang nih ya. Mungkin mau cari informasi-informasi selengkapnya ada di media sosial apa gitu.
1: Oke, untuk nanti bisa lihat di media sosial Instagram official Pendidikan Musik Unwira. Untuk kegiatan itu nanti tanggal 25 Juli di Aula Unfor.
0: Keren. Kita akan bisa ngobrol langsung bersama Kak Benny langsung ke studio ya, berarti nanti di bulan depan nih ya.
1: Oke,
0: thank you Kak Benny sekali lagi untuk kesempatan di pagi hari ini. Semoga sukses terus dengan segala aktivitasnya. Semoga selalu positif terus, selalu semangat terus. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah standby bersama Putri dari pukul 5 hingga hampir pukul 10 waktu Indonesia Tengah saat ini. So, sampai jumpa di Obras edisi berikutnya. Bye-bye.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI Indonesia.

0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta

0: Burung Indonesia dan Sialir siap gelar aksi bersihkan laut dari hulu di Mbeliling. Dilansir dari rri.co.id, Burung Indonesia bersama Sialir Asosiasi Pengusaha Peduli Air Labuan Bajo akan menggelar aksi bertajuk Bersihkan Laut dari Hulu dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia 2026 di Desa Liangdara, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 27 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Lembata memperkuat mitigasi non-struktural dengan membentuk basis tangguh bencana pada tingkat komunitas terkecil. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi gempa bumi dan potensi tsunami di wilayah rawan bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata, Bapak Yohanes Gregorius, mengatakan pendekatan berbasis kelompok kecil dinilai lebih efektif dibandingkan pembinaan pada skala desa secara keseluruhan. Informasi terakhir, Babinsa Koramil 1602-01ND, Kopda M. Saleha melaksanakan kegiatan monitoring komunikasi sosial pengamanan wilayah serta pengecekan lahan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Penggajawa, Kecamatan Anggapenda pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban wilayah binaan. Sekian info Pro 2.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

90,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, and happy weekend buat kalian yang mendengarkan siaran kita di Santai Siang untuk edisi hari ini ya teman Pro 2. Balik sama Priska menemani kamu nih dari jam 10 ini sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Tapi sebelum kita memulai obrolan kita, juga lagu-lagu dari kita, kita mau ajak kamu untuk mendengarkan Musicpreneur yang dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. So here we go.

Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Ultimate FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol
1: sama siapa? Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama sampai Jakarta.
0: Benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita. Biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah. Gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini? Apakah di sana berkembang? Apakah di sana mati suri? Kan kita nggak tahu kan?
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol. Terus apa aja kegiatannya di sana? Kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting. Sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya kita coba dulu dilanjut. Bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar itu di
2: Pulau Lawak? Kalau kerjanya itu bukan baru sih, Mas. Tinggalnya di Kampar.
1: Kampar itu ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar ini kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang kerjanya.
1: Oh iya.
2: Kalau ngerikot.
1: Okay. Ya gitu, Om Gavi. Jadi kita bisa bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman biasanya manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke. Okay.
2: Yeah.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Jadi
2: waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Habis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu. Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapet. Mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana?
2: Ilmunya.
0: Kalau ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Pernah, oke.
2: Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah. Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Yang juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
3: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya sosok mentornya berarti ya.
2: Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah gitu.
0: Wah keren. Oke.
3: Orang di balik layar ini.
0: Orang di balik layar ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalan lah syukurnya.
0: Ininya apa biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Iya seru
2: hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu, yang aku pengen highlight itu apa tadi, organic ensemble music ya.
2: Oh iya itu grup kami mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur. Cuma di Pro 2 FM.

0: Musicpreneur di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi, mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Soalnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke. Okay.
2: Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Itu aja sih bedanya.
1: Tapi terus tetap, kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara enggak langsung sih, Mas. Karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordion. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas susah. Berarti
2: identitas
1: karena sudah dalam Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Thomas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya. Terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu. Tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cast namanya.
0: Oh, The Cast, oke. Okay.
2: The Cast itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya
2: gitu kan.
0: Se-circle juga ya.
2: Sesirkan. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, seru.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ah, ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga, fokus ngerjain-ngerjain di DSP kan.
0: Wih, seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Yang ngerjain di DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al-Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al-Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: ya. Album sih ya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh, belum. Masih single-single aja.
2: Ngerancang-rancang iya.
0: Eh, seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya. Sama yang gak dirilis. Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar, gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
0: Mm-hmm.
2: Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari harian? Ya biasanya gitu sih, nyentuhnya dari yang paling dekat gitu.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu.
0: Mm-hmm.
2: Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh, saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Yang nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone, ringtonnya udah pilih lagu lain.
0: Iya juga. Sih. Iya.
2: Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya, ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus habis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen boleh, nanya-nanya boleh. Kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Jadi Rarinet gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Teman Pro 2. Dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya, apa dulu nih ya, apa dulu konteksnya?
0: Bebas tentang musik, sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda sekarang, apalagi sekarang musik industri. Bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Nah kalau iya, kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, iya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya, jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus
2: sama lagu sendiri gitu ya. Iya, harus tahu identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya.
2: Oke, betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, proyek sendiri, proyek solo.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Iya.
0: Ini tentang
2: iya,
0: apa
2: nih?
0: Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Okay? Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue ada Fai Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya, oke.
0: Sampai ketemu lagi.

kamu sendirian. Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

What's up teman Pro 2? Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di Pro 2 Hitlist. WD, weekendnya akhirnya tiba juga teman Pro 2. Selamat berhari Sabtu buat teman Pro 2. Dan hari Sabtu saatnya apa? Istirahat sejenak dari rutinitas kamu yang begitu padat. Recharge lagi energi kamu dan nikmati hari kamu dengan playlist terbaik yang kamu pilih di Pro 2 Hitlist. Mau kamu yang lagi santai di rumah atau lagi cuci pakaian nih, lagi semangat-semangatnya, atau mungkin lagi di perjalanan, atau lagi quality time sama keluarga di pantai, atau mungkin lagi kerja seperti kita-kita ini teman berada di akhir pekan, biar suasana kamu makin asik, mending kamu request lagu di Pro 2 Hitlist. So, kita sudah punya beberapa lagu pilihan nih teman Pro 2. Siapa tahu kamu juga suka sama lagu-lagu yang akan Priska sebutkan satu persatu ini teman Pro 2. Tadi kita sudah play lagu dari Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Terus ada lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, Malu-Malu Dia featuring Indah Kus, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka, lagu terbarunya Nuka nih. Ikro dari Raim Laude, ada Keliling dari Feral Hilal, Sesi Potretnya Indah featuring Ari Lasmana, Rabun Jauh Bernadia, Jangan Buang Aku dari Rizky Febian, lagu baru juga, Seketika dari Rizwan Fadila, RN Boys dan juga Mahalini. Lagu internasional ada Folded, Kelani, Man I Need, Olivia Dan, Where Is My Husband dari Ray, Have That I Met You Love Me dari Ariana Grande, I Know It, I Know You dari Taylor Swift, Day on the Hill dari Sienna Spiro, I Just Mike dari Bruno Mars, Bittersweet dari Madison Beer, Girls dari The Kid Laroi featuring Kelani, and Difficult Love dari Malcolm Toad.

bersama narasumber, lagu-lagunya dari playlist yang sudah kita siapkan spesial buat kamu nih, teman produser. So, kita mau kasih kamu lagu apa ya pagi hari ini? Nah, ini lagunya untuk orang-orang NPD dengan sempurnanya aku.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Mama Maru dari Dia featuring Indah Kust, boy. Jangan malu-malu, boy. Seperti saat ini, jangan malu-malu untuk apa request lagu, ya kan? Boy and girl, jangan malu-malu untuk request lagu kesukaan kamu. Langsung drop di 082-147-65-0422. Ada yang gabung sama kita nih, ada kakak Roni. Katanya mau diputarkan lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Ini Lainnya. Alright. Kenapa terlalu bersemangat ya? Karena ini masih pagi, weekend. Waduh, terus apa teman produksi? Nanti saya akan ketemu sama teman-teman saya di malam minggu nanti. Itu yang buat saya semangat bekerja, ya kan? Saya tuh teman produksi berprinsip bahwa setiap harinya, biar saya happy tuh, setiap hari tuh akan ada hal-hal yang saya tunggu begitu. Akan ada makanan yang saya mau makan, akan ketemu sama teman-teman, atau akan apa begitu. Itu buat saya lebih apa ya, lebih tenang, lebih happy menjalani hari ini. Moodnya juga lebih stabil. Tapi lebih stabil lagi kalau dengar lagu. Kalau saya dengar lagu, nonton, hal-hal sesimpel itu sebenarnya teman produksi. Tidak harus saya beli apa begitu. Saya juga mengurangi pola konsumtif ya, karena sejatinya beda-beda orang kan untuk mencari kebahagiaannya. Mungkin beli barang yang ia suka baru bisa happy begitu. Tapi kalau saya pribadi, saya merasa itu konsumtif untuk diri saya. Makanya saya menguranginya dengan berpikir bahwa saya beli yang saya butuh, bukan yang saya inginkan. Itulah prinsip paling simpel, tapi apa? Susah dilakukan, ya kan? Alright teman produknya, kita masih tunggu kamu untuk gabung. Masih jauh perjalanannya ya. Ini baru di jam 11.17 waktu Indonesia Tengah. Sampai di jam 12 nanti teman produknya ya, kita menemani kamu spesial di Pradua Hitlist. So ini dia requestannya Kak Roni dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Menteri Pro 2 Hitlist bareng sama Priska temani kamu special weekend teman Pro 2. Dan ada yang gabung juga sama kita, Kak Lara. Hai Kak Lara, thank you sudah gabung sama kita. Katanya Kak Lara, hai selamat pagi Kak Priska dan teman Pro 2. Happy weekend, semangat bekerja meskipun weekend ini. Iya Kak Lara, saya selalu semangat. Saya mau request lagu dari Farer Hilla judulnya Keliling, karena nagih sekali lagu ini, sering saya dengarkan di TikTok dan FYP. Oke, Keliling Kota Raya. Ih asik, Simatupang, West California. Ih, Farel nih bisa rekrut saya jadi backing vokal, backing vokalnya Farel. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang mau request silakan untuk gabung sama kita biar samaan kayak Kak Lara. Langsung drop your request di 082-147-650-422. Tapi Priska mau ucapkan selamat ulang tahun buat teman Pro 2 yang berulang tahun di hari ini, di tanggal 27 ini. Teman Pro 2, kamu yang bertambah usia, semoga kamu happy as always seperti biasanya. Semoga makin lancar kehidupan kamu, aktivitas kamu, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Buang hal-hal yang negatif, hempaskan, hempas, jangan datang lagi. Kalau kan kata saya hari ini, hempas datang lagi kan. Tapi kalau hal jahat tuh hempas, hempas, hempas terus teman Pro 2. Jangan sampai datang lagi ya kan. Alright, akan kita putarkan special request dari Kakak Lara. Tapi sambil menunggu kamu untuk gabung sama kita, ayo di 082-147-650-422. Saya juga sudah tidak sabar untuk dengarkan lagu dari Feral Hilal dengan Keliling.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik.

I Knew You dari Taylor Swift, lagu terbarunya Taylor Swift. Ini backsound film animasi terpopuler Toy Story teman-teman berdua. Widih, saya juga baru dengar lagu ini dan langsung suka. Semua lagu dari Taylor Swift itu saya suka teman-teman berdua, karena sangat apa ya, cukup relate, tapi ada yang tidak relate tapi saya suka juga. Karena mungkin Taylor Swift itu sudah menemani masa teenagers, juga menemani saat ini sampai dengan saat ini, dari zaman-zaman masih belasan tahun sampai sekarang sudah 20-an era ini teman-teman berdua, kayak memorable juga suaranya, personalitinya. Sorry, saya juga suka sama Taylor Swift. Kita Swifties parah, tapi belum bisa ikut nonton konsernya. Siapa tahu nanti ya. Siapa tahu nanti bisa nonton langsung konsernya Taylor Swift. Amin, please. Amin caps lock. Amin caps lock teman berdua. Oke, silakan drop requestannya di 082-1476-50422 tuh teman berdua. Boleh sekali lagu Indonesia ataupun lagu manca yang kamu suka, atau mungkin saya bacakan lagi lagu-lagu yang mungkin belum diputarkan di siang. Siang hari ini, betul. Sudah siang hari ini. Ada Rabun Jauhnya Bernadia tuh belum diputarkan. Jangan Buang Aku Rizky Febian, Seketikanya Rizwan Fadila, RN Boys dan Mahalini. Ada dari tadi sudah, I Just Make-nya Bruno Mars belum, Bittersweet Medicine Beer, Girls dari The Kid Leroy dan Difficult Love dari Malcolm Tooth. Itu teman berdua kalau kamu suka, ataupun lagu yang mungkin kamu, lagu lain yang semangat, yang bisa membangkitkan, bukan emosi ya, jangan emosi siang-siang, membangkitkan mood kamu. Nah itu penting juga teman berdua. Mood itu ditentukan dengan makan yang cukup, tidur yang teratur, dan lagu yang kamu suka. Itu baru best combo.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Ada The Fly dengan Berlalu, jadi lagu penutup untuk Pradio Hitlist di Santai Siang hari ini. Dan requestan terakhir mau diputarkan lagu dari Man I Need, Olivia D, untuk teman Pradio. Alright, sebelum kita menutup Pradio Hitlist, kita kasih kamu lagu Olivia D dengan Man I Need.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Di amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: FM.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
0: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Saya jadi terpikirkan sesuatu teman Pro 2. Mungkin kamu pernah scrolling media sosial, nonton itu kamu pengennya 5 menit atau 10 menit tapi kebablasan sampai 1 jam, 2 jam atau bahkan seharian tuh teman Pro 2. Jadi di balik video yang kita tonton, di balik konten-konten keren yang inspiratif, yang ngakak juga, yang menghibur juga, ternyata tuh ada sosok yang bekerja keras di balik layar itu teman Pro 2. Seorang content creator. Nah, aduh, ini saya rasa kalau saya pribadi saya tidak bisa nih menjadi content creator karena harus apa? Kreatif, inovatif, terus konten-kontennya itu harus berisi hiburan tapi juga menarik begitu. Jadi, aduh, saya rasa ini hal yang saya rasa susah untuk saya kerjakan teman Pro 2. Mending saya jadi penyiar ini saja sudah best teman Pro 2. Dan tapi menjadi content creator ternyata bukan cuma soal viralnya saja kontennya, tapi bagaimana cari idenya, bagaimana mempertahankan kreativitasnya, konsisten. Nah, itu yang susah. Konsisten untuk terus upload, terus cari, ini lagi lucu bikin apa ya. Terus kan tiap content creator beda-beda, ada content creator kecantikan, terus kesehatan, terus untuk hiburan atau musik dan sebagainya. Itu banyak sekali teman-teman Pro 2. Dan di Muda Kreatif kita akan ngobrol langsung dengan seorang content creator nih yang mau bagi kisah perjalanannya untuk bangun konten. Juga kita akan tanya-tanya nanti seperti apa tantangan as a content creator in this economy, in this situation di tengah zaman digital yang serba cepat ini, dan banyak sekali content creator keren tapi tetap konsisten untuk bikin video, upload, terus bagi kisah inspiratif juga dari videonya. Jadi akan banyak sekali pengalaman-pengalaman seru yang mau Priska tanyakan kepada content creator yang satu ini. Tapi nanti di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol langsung dengan content creator digital, creator, influencer, juga mix videographer, semuanya masuk teman Bro 2. Semuanya tuh kayaknya bisa tuh. Dan juga pasti anak muda yang punya keberanian, skill yang keren abis, yang mungkin ini bisa jadi inspirasi atau ini bisa jadi pengalaman yang seru buat kamu yang mau ikut terjun langsung, yes untuk ikut terlibat, atau kamu juga pengen jadi content creator tapi bingung, aduh mau mulai dari mana, apa yang saya butuhkan, apakah handphone yang bagus, harus handphone yang bagus, ataukah skill saya nih yang saya butuhkan pertama tuh. Nah, itu nanti kita tanyakan langsung teman Pro 2. Sebelum itu kita kasih kamu lagu dulu sembari kita menunggu waktunya tuh teman Pro 2. Ada Bruno Mars dengan Edges Make.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Teman terbaik.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua. Jawaban satu ya?
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Welcome to Muda Kreatif teman-teman Pro 2. Tadi saya sudah spill dan bilang bahwa kita mau ngobrol langsung dengan narasumber kita, yaitu content creator tapi jauh teman-teman Pro 2, tidak di Indi, tidak di Nusa Tenggara Timur, tapi jauh. Tempatnya di mana nanti kita tanya langsung. Stay-nya di mana, kesibukannya apa? Sebagai content creator tuh saya juga penasaran apa aktivitas orang content creator tuh bagaimana? Apakah tiap hari harus dengan handphone atau harus dengan apa sih namanya teman-teman Pro 2, harus dengan konten-konten dari editan-editan, aplikasi-aplikasi editan itu, kayaknya mereka hidup berdampingan begitu sama hal-hal ini. Semuanya tuh mau dikontenkan. Tapi nanti kita bahas konten apa yang fokus sama kakak ini. Apa konten yang kakak ini bawakan begitu, apakah itu konten kecantikan ataukah mungkin konten kesehatan atau konten-konten tentang tempat-tempat unik, hidden gem, itu juga lagi tren kan teman-teman berdua. Jadi nanti kita langsung tanyakan di siang hari ini dengan kakak Diva Alexandra atau teman-teman berdua, seorang content creator. Jadi kita masih menunggu kakak Diva untuk gabung sama kita di Zoom Meet kita. Wait ya teman-teman berdua, sebentar lagi.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Oke, teman Produa, di Santai Siang edisi Muda Kreatif hari ini kita sudah terhubung sama konten kreator yang mau kita tanya-tanya nih, teman Produa. Di siang hari ini sudah ada Kakak Diva Alexandra. Apa benar nih namanya lucu dan unik? Halo Kakak Diva, selamat siang.
1: Ini dengan kakak siapa?
0: Kak Priska.
1: Oh, Kak Priska. Halo, Kak yes. Priska dan teman-teman semuanya.
0: Yeah.
1: Perkenalkan, nama saya Diva Andrea Al-Hussein.
0: Okay.
1: Dan teman-teman, saya senang banget hari ini diundang oleh tim RRI langsung untuk mengisi acara pada hari siang ini. Terima kasih untuk Kak Priska untuk mempersilahkan saya untuk berbicara pada hari ini. Semoga obrolan kita siang ini
0: disclaimer dulu ya, amin ya Kak Diva ya, meskipun mungkin kita ngobrolnya tuh sedikit saja karena waktunya juga ya Kak Diva. Saya penasaran Kak Diva, bagaimana kesibukan konten kreatif tertutup, dan mungkin Kak Diva bisa spill sedikit kenapa awalnya mau untuk jadi content creator in this economy, in this situation tuh Kak Diva, silakan.
1: Oke, okay. In this economy ya.
0: Iya.
1: Jadi content creator itu menurut saya Kak itu tidak hanya berpeluang besar tapi juga apa namanya? Menjanjikan juga nih Kak.
0: Gitu. Oh, okay.
1: Jadi ini sebelumnya saya ceritakan dulu ya Kak kesibukan saya nih sebagai content creator. Jadi untuk kesibukan saya Kak, kebetulan 3 tahun yang lalu itu saya melamar sebagai content creator dari fashion brand nih Kak. Namanya Amrunata Sebiara.
0: Oke.
1: Nah terus 3 tahun itu saya handle Mukena Tasbiyah, lalu untuk 1 tahun belakangan ini saya handle sister brandnya Tasbiyah, terus Tasbiyah Kids kan, seperti itu. Lalu untuk kesibukan saya sembari sebagai mahasiswa juga dan jadi karyawan juga Kak, sebagai content creator di suatu brand seperti itu. Jadi awalnya itu saya ngonten di brand dulu, terus lama-kelamaan wah kayaknya indis ekonomi menguntungkan
0: nih. Iya, menjanjikan nih.
1: Terus akhirnya saya minat, wah kayaknya boleh dicoba di akun pribadi saya. Betul, akhirnya sinambungan, akhirnya saya menjadi content creator pribadi di akun saya juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sambil side sebagai model dan MU itu Kak.
0: Oke, berarti bisa disimpulkan Kak Diva tuh content creator di bagian fashion dan juga lifestyle begitu ya Kak Diva ya?
1: Kalian sekiranya mau bekerja sama dengan saya.
0: Oke. Kak Diva, tapi saya penasaran kalau content creator tuh banyak orang yang bilang, oh intinya kita punya model handphone yang bagus tuh sudah bisa jadi content creator. Tapi menurut Kak Diva, apakah tidak hanya punya handphone bagus, apa sebenarnya model yang bisa sebagai content creator kalau kita mau coba tuh Kak Diva? Sebenarnya apa yang harus kita punya begitu?
1: Oke, baik. Tadi kakak sempat notice bahwa harus punya alat yang mahal
0: nah,
1: gitu ya
0: Kak. Yang
1: kayak
0: membedai
1: alat yang
0: gitu.
1: Proper gitu lah ya Kak. Nah, sebetulnya kalau kita baru memulai atau sekedar coba-coba itu untuk alat yang mahal kalau memang budgetnya ada gitu boleh ya Kak, boleh banget.
0: Digaspal.
1: Bisa bungkus gitu ya Kak.
0: Iya
1: kan. Tapi kalau sekiranya teman-teman nih, ND mau buat coba-coba dulu gitu ya kan, buat jadi content creator itu harus mahal teman-teman. Jadi teman-teman cukup pakai device atau alat yang seadanya, tapi dengan mungkin teknik lighting, editing yang menarik, yang bagus, itu tuh akan menjadi nilai plus audience juga gitu Kak. Bahkan kalau kita perhatiin nih Kak di konten-konten yang FYP di TikTok, di Instagram, itu tuh mereka banyak yang nggak pakai alat yang proper juga Kak sebenarnya. Jadi yang seadanya tapi dibentuk dengan sebaik mungkin, di setting sebaik mungkin, terus dengan nilai keunikan sendiri, value yang mereka punya itu beda yang lain, itu tuh sebagai nilai plus dan bikin kontennya juga terlihat lebih unik gitu kan.
0: Sebenarnya saya rasa hal yang unik tuh ada di kreativitasnya dan konsisten mau postingnya itu Kak Diva. Nah, Kak Diva ini tipe yang Kak Diva ini tipe yang setiap hari harus ada konten atau tunggu ada momen apa begitu, atau kan mungkin ada endorse dari fashion brand dulu baru mulai bikin konten, atau bagaimana proses Kak Diva?
1: Oke, baik. Untuk saya sendiri Kak, untuk konten itu saya rutin upload ya Kak. Jadi gimana sih kita membentuk personal branding gitu di era digital sekarang, selain kita adanya konsistensi tadi yang seperti Kakak bilang ya, adanya konsisten, itu kita harus punya value juga Kak. Bagaimana sih kita adanya konsisten ini kung dengan value atau uniqueness yang kita punya gitu di diri kita. Jadi kalau aku pribadi, aku itu ngonten rutin juga di sosial media aku Kak, di TikTok, di Instagram gitu, entah itu feeds, reels, atau story. Lalu Diva juga menanamkan value-value yang ingin saya tanamkan juga gitu Kak, seperti contohnya tadi value yang ingin saya dikenal dengan audiens itu pengen dikenal sebagai kayak fashion gitu atau lifestyle yang sering sharing
0: kecantikan, kesehatan, diri, merawat diri. Nah, ini menarik ya Kak Diva, tapi saya tuh tadi bilang bahwa sebelum obrolan ini saya bilang bahwa content creator tuh kayaknya panggilan deh. Tidak semua orang tuh bisa untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan konsisten terus begitu. Setiap hari kan pasti ada blok dari pikiran kita begitu, tidak ada terus begitu ya Kak Diva. Bagaimana cara dari Kak Diva tuh kayak misalkan nih Kak Diva kehabisan ide apa begitu ya, untuk cari lagi tuh dengan cara apa begitu? Apakah nonton dari content creator lain kemudian mungkin akhirnya baru terpikir, oh coba nih buat yang viral, yang sekarang ini lagi viral apa, mungkin konten tentang style outfit of the day, mungkin dari Korean style atau bagaimana. Menurut Kak Diva bagaimana caranya kalau lagi burn out atau sudah aduh tidak ada lagi kepikiran apa-apa nih untuk konten?
1: Oke, baik. Sebelumnya mungkin ini seperti kayak block idea gitu ya. Jadi kayak aduh, bikin konten apa lagi ya? Kayak bingung nih. Terus kayak kreator sebelah udah bikin konten ini terus rame, terus kita kayak belum, kayak merasa ketinggalan atau bingung bikin konten apa lagi gitu ya, Kak. Menurut aku untuk merasa kita kayak bosan atau kita tuh bingung mau bikin konten apa, kreativitas apa, itu wajar Kak, karena kadang tuh otak kita tuh suka ke-distract sama kayak capek kerja, capek kuliah, terus kayak kadang kita juga merasa waduh kok udah upload konten kok viewsnya sedikit gitu ya Kak, terus kayak engagementnya gak rame gitu ya, dan
0: patah ya Kak, kadang patah juga ya semangat kita begitu.
1: Betul, terus kita terus merasa insecure, aduh kenapa konten saya gagal gitu. Padahal tuh sebenarnya gak ada yang gagal Kak, cuma memang kadang algoritma itu, algoritma sosmed itu gak bisa ditebak Kak. Jadi kayak mungkin kita hari ini merasa bahwa konten kita itu wah gak berhasil nih, gak FSP. Tapi nanti mungkin di bulan depan atau 2 bulan depan itu tuh pasti ada aja kayak video-video yang udah kita upload itu FYP. Nah, jadi menurut saya jangan dulu buat gak FYP atau engagementnya kurang banyak. Jadi just do it aja. Nah, untuk saya pribadi, saya ada beberapa cara sikat tips yang mungkin bisa dipakai nih oleh teman-teman.
0: Nah, boleh mungkin Kak Diva di spill tipsnya ala Kak Diva.
1: Oke, baik. Ada beberapa tips ya teman-teman yang saya sudah gunakan gitu ya sebagai content creator selama 3 tahun ini. Yang pertama itu saya banyak mengamati Kak. Jadi observasi konten itu juga penting banget untuk keberhasilan konten kita ke depannya. Jadi nggak cuma kita tuh scroll sosmed kayak cuma entertain, lihat yang lucu-lucu, lihat meme aja, tapi kita juga harus memperhatikan nih kayak wah ini konten ini bagus ya buat konten kita depannya, bisa jadi inspirasi gitu Kak. Lalu yang kedua, setelah kita udah observasi nih wah sekiranya ada konten yang bagus untuk konten kita depannya, kita bisa bikin folder nih Kak, folder
0: bikin
1: untuk
0: folder
1: menyimpan ide-ide kita,
0: observe dan bikin folder.
1: Oh betul. Nah, Lalu setelah kita sudah membuat folder yang isinya ide-ide kita, yang ketiga itu kita membuat konten yang harus tetap dengan sesuai tone of voice branding kita sendiri gitu. Jadi nggak boleh keluar genre.
0: Kita betul. Kayaknya kita tuh perlu tahu kita nih siapa dan maunya apa begitu. Iya kayaknya ya. Itu juga kayaknya sulit tuh Kak Diva ya. Kayak lihat orang ini oh saya mau deh ikut nih. Yang lihat lagi tren apa saya ikut, tapi ternyata tuh kita mungkin belum kenal kayaknya Kak Diva ya. Itu juga
1: jadi,
0: sulit.
1: Jadi mungkin kontennya dibuat jangan terlalu umum, tapi tetap harus mengikuti tone of voice dari diri kita sendiri, apa yang kita ingin kenal gitu. Lalu yang terakhir Kak, tips yang penting banget menurut saya, itu jangan pernah takut sih Kak untuk memulai, karena pasti banyak juga dari teman-teman yang kayak aduh takut nih itu kan, kayak upload-upload gitu, kayak takut gimana ya kalau diomongin orang itu. Gak perlu. Just do it aja, just start. Semuanya akan mengikuti kalau kita berproses dan kita selalu evaluasi, pasti hasilnya baik sih.
0: Wah, ini tips yang sangat bermanfaat saya yakin, dan ini juga bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 yang mau ikut jadi content creator Kak Diva. Kak Diva tadi bilang 3 tahun terakhir tuh menjadi content creator. Kemudian pasti aktif di sosial media, TikTok dan juga Instagram ya Kak Diva ya. Dan itu kan pasti ada komentar nih. Komentar. Saya mau tanya Kak Diva, apakah sejauh ini selama 3 tahun bertahan as a content creator, apakah pernah mendapatkan comment hate, dan bagaimana cara Kak Diva untuk menghandle itu begitu? Apakah dibalas satu persatu? Kan ada tipe yang dibalas satu persatu, atau ada yang sudah cuek saja. Intinya kan tidak seperti itu. Apa yang kan orang tuh lihat point of view-nya masing-masing ya Kak Diva ya. Mungkin Kak Diva tidak maunya tuh seperti itu, tapi persepsi orang kan kita tidak bisa batasi begitu ya. Sejauh ini konten Kak Diva, apakah ada hate comment dan bagaimana cara untuk menyikapinya?
1: Betul, baik Kak. Sebenarnya hate comment itu terkadang kita enggak ngonten aja pun ada aja hate comment.
0: Mau dari offline juga langsung tertuju ke kita, daripada online tuh lebih banyak offline mungkin ya Kak Diva ya. Secara langsung dan tidak langsung.
1: Jadi memang kalau hate comment itu sebenarnya seperti kritikan, kadang ada yang membangun, kadang juga ada yang tidak membangun.
0: Menjudge saja. Pokoknya apa yang Kak Diva lakukan tuh judge saja.
1: Betul. Tapi gimana sih cara menyikapinya gitu ya, hate comment yang tadi Kakak sebutkan, itu tetap kita gak apa-apa dihadapin aja, tapi kita juga mungkin evaluasi gitu dari diri kita ya. Mungkin hate comment itu memang ada benarnya, tapi jangan terpengaruh besar terhadap si hate comment itu. Jadi tetap terus maju aja Kak, terus berproses gitu, sering berjalannya waktu, pasti akan selalu ada pihak yang suka atau yang gak suka kita. Jadi selagi kita disayang atau dicintai sama banyak orang, dan kita fokus aja sama orang yang support sama kita, seperti itu sih
0: Kak. Itu juga hal yang apa ya Kak Diva ya, sebenarnya itu dari pribadi personal kita dulu begitu ya. Kayaknya jadi content creator tuh mentalnya harus sekuat baja. Ya,
1: harus tahan banting.
0: Iya, aduh jangan sampai kepikiran juga. Tapi kan memang sulit ya Kak Diva, pasti ada prosesnya begitu untuk Kak Diva menjadi Kak Diva yang sekarang. Yang sudah bisa untuk menerima semua kritikan yang membangun ataupun yang tidak begitu Kak Diva. Kak Diva, apakah ingat konten pertama yang viral? Konten Kak Diva yang viral tuh tentang apa kalau boleh tahu?
1: Yang viral ya Kak, mungkin ini yang konten yang di brand dulu ya Kak. Itu pertama kali saya handle, dan itu baru 1 bulan ya saya jadi content creator di Mukena Tasbiha ini. Dan ini tuh followersnya juga lumayan banyak Kak, jujur aku juga deg-degan. Terus dan ternyata videonya boom gitu. Itu tuh ada konten tentang bahas soal Islam gitu Kak. Jadi hooknya itu di awal saya taruh, apa sih dosa yang tidak diampuni? Nah itu tuh langsung viewersnya ada 1 juta Kak di TikTok. Iya. Ternyata ada loh dosa yang tidak diampuni. Nah itu kan lumayan banyak.
0: Iya. Saya kalau di FYP muncul itu, saya langsung tekan klik Kak Diva. Apa dosa yang tidak bisa diampuni?
1: Penasaran apa?
0: Iya karena berarti rasa penasaran itu yang muncul, makanya orang tuh banyak mau untuk nonton ataupun lihat kontennya Kakak. Penasaran dulu berarti.
1: Betul, nah, jadi dari konten itu pun gak semuanya positif, Kak Ivan. Itu kita membahas soal ilmu agama atau fikih gitu ya, Kak. Itu juga beberapa ada head comment atau yang gak setuju sama statement.
0: Pro dan kontra lah ya, Kak Diva.
1: Iya, pro dan kontranya ada, tetap ada gitu. Tapi tim konten kita dan tim brand kita tetap make sure juga atas apa yang udah viral gitu. Jadi kan takutnya ada boikot atau apa ya, Kak. Dan juga kan sensitif ya, Kak. Jadi kita tetap mempertanggungjawabkan apa yang viral gitu, Kak. Jadi memang itu yang booming sih, Kak. Jadi langsung viewsnya tuh di Instagram kan, mirroringnya, Kak, maksudnya dari TikTok, Instagram itu viewsnya ratusan ribu dan jutaan juga.
0: Wow, berarti Kak Diva di satu bulan pertama sudah berhasil, Kakak. Sudah bisa disebutkan sebagai content creator karena video itu atau postingan itu tuh langsung viral, Kak Diva. Dan benar-benar apa ya, relate juga kan sama kebutuhan anak muda sekarang tuh ya, Kak Diva. Oke, Kak Diva, kita mau tanya juga karena ini dibatasi sama waktu ya, Kak Diva. Mungkin Kak Diva bisa kasih insight ataupun mungkin advice buat teman Pro 2, pesannya yang ragu untuk maju menjadi content creator, dan mungkin Kak Diva bisa spill wishlistnya ke depannya apa? Apa yang mau diraih tuh?
1: Pesan saya untuk teman-teman ND di luar sana, just start what do you want. Jadi gak perlu lagu untuk memulai. Misal kalian punya device yang sederhana atau seadanya untuk menjadi content creator, itu bukan alasan untuk tidak memulai gitu. Asal kalian punya konsistensi, punya niat, punya usaha yang terus berproses, insya Allah hasilnya juga akan baik, seperti itu, Kak.
0: Oke, Kak Diva,
1: dan semoga setelah ini semakin banyak nih, Kak, content creator yang bermunculan ya.
0: Iya,
1: insight dari saya.
0: Amin. Ada yang muncul pelan-pelan tuh, Kak Diva ya. Intinya maju dulu, tabrak dulu, Kak Diva. Bisnisnya, Kak Diva, apa yang mau diraih untuk tahun ini atau yang akan datang untuk aktivitas Kak Diva sebagai content creator, Kak Diva?
1: Baik, untuk wishlist saya sendiri, Kak, saya ingin mencoba rebranding nih, Kak. Jadi tadi kan ada fashion, make up, lifestyle. Nah, saya mau mencoba menambah
0: satu icon
1: audience saya nih, Kak, menjadi audience yang suka traveling.
0: Wow, itu, ini kayaknya seru juga ya, Kak Diva ya.
1: Iya.
0: Jadi jalan-jalan sambil ini buat konten.
1: Jadi kalau ada sponsor kan, jadi sembari liburan, sembari kerja, itu wishlist.
0: Iya.
1: Sepertinya wishlist setiap pekerja setiap, juga.
0: Iya, ya. happy terus cuannya konsis masuk. Tapi sambil jalan-jalan.
1: Iya, happy-nya dapat, cuannya dapat, experience-nya
0: juga dapat. Sekaligus ya. Tapi kita juga doakan semoga ini bisa pelan-pelan dicapai oleh Kak Diva ya, Kakak ya. Dan konsis terus untuk sebagai content creator, maju terus, Kakak. Semangat terus, intinya ya, semangat terus untuk tetap posting video-video atau konten-konten yang menginspirasi juga. Karena kan sekarang ini banyak orang-orang yang mau self-care, mau cinta dirinya tuh, mau cari referensi, oh look make up seperti apa yang cocok, atau outfit yang cocok, atau bagaimana cara merawat diri yang sesuai sama kulit kita kan. Juga tuh kayak yang Kak Diva ya, banyak yang mungkin melakukan kekeliruan, kayak cari tone yang seperti apa yang cocok sama kita dari baju dan sebagainya macamnya. Dan Kak Diva tuh salah satu orang yang membantu kita juga sebenarnya. Mau siapapun ini yang nonton begitu, Kak Diva. Thank you, Kak Diva, untuk obrolannya. Terima kasih banyak, Kakak Diva. Siapa tahu bisa main-main ke ND, ke Nusa Tenggara Timur ya, untuk buat kontennya. Kan tadi Kak Diva bilang mau traveling. Di sini banyak sekali tempat-tempat bagus, Kak Diva. Siapa tahu.
1: Oh, iya.
0: Siapa tahu.
1: Iya.
0: Siapa tahu, Kak Diva. Terima kasih banyak, Kak Diva. Sukses terus. Thank you. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, akhirnya teman-teman Pro 2 itu obrolan kita bersama Kakak Diva. Siapa tahu ini bisa menginspirasi kamu juga. Tapi kita masih tetap temani kamu ke teman Pro 2. Kita akan move sebentar lagi tuh ke spot corner. So jangan kemana-mana, stay terus sama kita di Radio Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang, dan kita tadi sudah ngobrol di Muda Kreatif ya. Ya benar-benar Muda Kreatif. Dan sekarang kita mau ini mendengarkan sebuah lagu dari musik akselerasi kreatif teman Pro 2. Jurinya dari This Is Squad Elpama dari Elpama Prison. Nah, ini adalah sebuah kolektif grup rap yang terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Wow. Dan anggotanya itu sekitar 10 orang yang masih menjalani masa hukuman sekarang ini. Tidaknya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, tapi Elpama Prison ini justru mendapatkan dukungan dari sang kepala lapasnya untuk menciptakan sebuah karya melalui kecintaan mereka terhadap musik hip hop. Dari banyak bentuk showcase, gigs, dan kompetisi ini sudah ditaklukkan oleh Elpama Prison, termasuk kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang sudah berkolaborasi dengan R. Mekim Party. Namanya itu adalah Rap and Dance Competition Hip Hop. Jadi This Is Squad Elpama itu jadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip, juga dipublikasikan dalam digital streaming platform, dan sudah dinikmati oleh masyarakat Indonesia, bahkan juga mungkin maybe dunia tuh teman-teman. So ini dia Elpama Prison dengan This Is Squad Elpama.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Wedeh teman produa, welcome to Sport Corner, gudangnya informasi olahraga. Priska akan hadirkan buat kamu selama 1 jam ke depan teman produa. Kita buka dengan informasi pertama dari Piala Dunia 2026. Belanda juara grup F, amankan tiket ke 32 besar. Priska lansir dari rri.co.id, Belanda kembali menunjukkan keunggulan mereka nih setelah kalahkan Tunisia dengan 3-1 di laga grup F Piala Dunia 2026 Kansas Stadium. Hasil ini memastikan Orange ini keluar sebagai juara grup F di hari Jumat kemarin teman pro 2. Dan saat babak kedua dimulai, Hazem Mastery ini langsung memperkecil ketertinggalan mereka ya Tunisia lewat sundulan keras setelah memanfaatkan pesepak pojoknya Hannibal Mejbri. Bola meluncur deras, bayangkan bola meluncur deras ke gawang dan tidak mampu dihentikan oleh kiper Belanda. Jadi gol tersebut menjadi gol perdananya Mostery di ajang Piala Dunia. Dan Tunisia pun mendapat suntikan semangat untuk terus kejar ketertinggalan mereka. Gol tersebut menjadi tambahan berharga bagi Belanda teman pro 2 di menit ke-62 lewat sundulannya Jan Paul van Hecht nih, yang menyambut sepak bola Jenny Regiders akhirnya bersarang di gawang Tunisia. And then teman pro 2, hingga peluit akhir dibunyikan, Belanda masih unggul dengan 3-1 dan pertandingan berakhir dengan kemenangan Belanda atas Tunisia tuh. Dari hasil ini Belanda menutup fase grup dengan kemenangan dan memastikan finish sebagai juara grup F, dan mereka akan menghadapi Maroko di babak ke 32 besar di Motrey teman pro 2.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Teman Produa, kita masih di Produa Sport. Informasi olahraga nih datang dari Mucheva tentang Osaka pada Final Bet Hamburg Open, teman Produa. Ada Carolina Mucheva memastikan tiket Final Bet Hamburg Open setelah menyingkirkan Elena Gabriela Rus pada Jumat 26 Juni dan akan menghadapi Naomi Osaka dalam perebutan gelar lapangan rumput pertama bagi keduanya nih, teman Produa. Jadi Mucheva ini mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 6-4 atas Rus. Dan pertandingan ini berlangsung sangat amat ketat ya, di bawah cuaca yang panas yang menyelimuti lapangan utama di Jerman. Pertandingan final tunggal putri Bet Hamburg Open dijadwalkan akan berlangsung di hari Sabtu ini, teman Produa. Dan Osaka memburu gelar tur pertama mereka sejak Australian Open 2021. Kalau Mucheva itu mengejar gelar kedua mereka musim ini setelah dari Doha tuh, teman Produa. Alright, kita masih punya informasi lainnya spesial di Spot Corner. Jangan kemana-mana, stay terus sama kita di Radio Indie, teman terbaik kamu.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Oke teman Pradio, kita masih di Pradio Sport. Ini cocok sekali buat kamu semua yang mau tambah informasi dari dunia olahraga. Ada Lakers kunci Austin Rivers dengan kontrak 4 tahun nih teman Pradio. Dilansir dari area.co.id, Los Angeles Lakers ini resmi memperpanjang kontraknya Austin Rivers untuk 4 musim ke depan. Dan kesepakatan ini menjaga stabilitas skuad mereka. Dan teman Pradio, sebelumnya Rivers sempat menolak opsi kontrak senilai 14,9 juta dolar dengan musim berikutnya. Wah, produktivitas poinnya ini terus meningkat sepanjang 5 tahun karir NBA-nya. Dan Rivers harus absen di 19 pertandingan Lakers akibat ia mengalami cedera parah teman Pradio, dan absen di 5 laga musim reguler dan 4 pertandingan babak playoff. Tuh, keren ya Rivers ini teman Pradio. Siapa tahu kamu yang mau gabung di NBA itu bisa teman Pradio. Kita kan tidak pernah tahu ya bagaimana kehidupan kita. Tapi dari informasi spesial di Sport Corner, informasi olahraga bisa disajikan buat kamu dari area.co.id.

Seniman Pro 2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa Flores.

Halo teman Produa, Priska masih mengudara menemani kamu spesial di Santai Siang. Tadi kita sudah kasih kamu informasi dari Spot Corner. Dan sebentar lagi kita mau move ke showbiz informasi hiburan dari tanah air maupun dari mancanegara. Akan kita spill buat kamu spesial di weekend hari ini teman Produa. Sudah ada lagu yang ada yang menunggu untuk diputarkan teman Produa. Untuk hari ini, spesial weekend ini teman Produa, so enjoy the music.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
1: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. No matter what.

Yang bikin makin spesial tuh album ini lahir setelah penantian sekitar 6 tahun lamanya sejak album sebelumnya. Tapi karena bukan karena kehabisan ide atau memproduksi, karena memang mereka sudah punya kesibukan masing-masing juga, mulai dari pandemi COVID-19 itu yang sempat menghentikan industri musik mereka, jadwal manggung mereka juga tuh teman produser. Tapi ya memang good things takes time teman produser. Semua perjuangan itu akhirnya terbayar dengan hadirnya album terbaru mereka Wauma ini, yang menjadi bukti kalau semangat bermusik mereka itu tetap menyala abangku meski mereka tuh harus melewati banyak sekali tantangan. 6 tahun loh teman produser. Jadi buat teman produser yang rindu sama energi khasnya The Changcheaters, sama vokalisnya Tria, dan mungkin sekarang bisa dengarkan lagu-lagu terbaru mereka di playlist kamu ya. Siapa tahu ini jadi salah satu back sound perjalanan kamu ya, soundtrack hidup kamu sekarang ini yang lagi butuh penyemangat, boleh sekali teman produser.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai, lagu dari AvaMax dengan Out of Your Mind. Keluar dari pikiran kamu. Kayaknya seru dan unik ya kalau bisa keluar dari pikiran kamu. Saya juga pengen coba teman Prudo bisa keluar dari pikirannya seseorang. Pilih dulu nih. Jadi ada informasi lainnya di Showbiz teman Prudo. Nah ini nih, take the mic, own the moment. Ini cocok sekali buat Jakarta yang saat ini ada membuat event Jakarta Acoustic Night featuring Vagabond Open Mix Session. Jadi kalau biasanya datang ke acara musik itu cuma buat jadi penonton, ini beda ya teman Prudo, berbeza. Karena di Jakarta tuh baru saja hadir konser hiburan yang makin seru, namanya Jakarta Acoustic Night featuring Vagabond Open Mix Session. Jadi event ini bukan sekedar menikmati musik akustik yang santai yang biasa, tapi juga bisa kasih kesempatan nih buat siapa saja kamu kawula muda yang mau naik panggung, mau pegang mic, mau nyanyi dan menunjukkan bakat kamu tuh bisa untuk gabung teman Prudo. Mau nyanyi lagu favorit ataupun bawakan karya kamu sendiri, lagu yang kamu tulis, atau mungkin sekedar coba tampil di depan publik, semuanya kayaknya bisa teman Prudo. Karena tema dari event ini tuh take the mic, own the moment, the moment. Nah acara ini tuh menghadirkan suasana yang pastinya intimate dan pastinya apa ya, cozy ya, kita bisa disebutkan itulah adalah tempat yang cozy karena pengunjung itu tidak cuma duduk menikmati pertunjukan tapi juga bisa bertemu langsung dengan musisi, bisa ketemu dengan konten kreator, juga suasana di cafe shopnya itu teman Prudo yang kita cari gitu ya untuk menghibur kita begitu. Ini cocok untuk orang-orang yang tidak terlalu senang sama musik yang kencang, suasana yang terlalu musik yang orang bilang up begitu ya. Ini bisa dicoba untuk event seperti ini teman Prudo. Jadi konsep ini membuktikan kalau hiburan sekarang tuh bukan hanya soal kita menyaksikan orang untuk nyanyi, untuk nonton, tapi sebenarnya ini bangun koneksi, juga bisa bangun karya dan bisa berani untuk menunjukkan potensi kita masing-masing khususnya di tempat umum. Nah, tidak semua orang kan bisa dengan hal itu teman Prudo. Makanya kalau kamu mau ya, siapa tahu dari panggung open mic ini tuh bisa lahir bintang-bintang yang baru ya, karena mungkin semua musisi hebat mungkin mulainya dari langkah yang kecil, berani mengambil mikrofon itu, ya kan? Kau jauh.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

High School in Jakarta dari Nicki. Ini lagu yang menemani kita di era 2022 ya, viral juga lagu ini teman-teman Pro2 dan suka juga sama lagu-lagu dari Nicki. Dan masih di showbiz ya teman-teman Pro2, kita juga masih bahas tentang musisi. Ada Sundanese tembus sampai ke Jepang teman-teman Pro2, collab dengan penyanyi legendarisnya Jepang. Ada musisi asal Bandung namanya Sundanese. Mereka nih terus memperluas kiprah mereka tuh di kancah internasional sampai dengan Jepang. Dan pada kunjungan terbarunya ke Jepang tuh Sundanese tidak hanya menggelar pertunjukan musik, tapi mereka collab dengan penyanyi legendaris Jepang namanya Chisato Ozawa. Sundanese ini mengungkapkan bahwa mereka baru saja tampil di kawasan Shinjuku dan mereka mendapat kesempatan untuk collab dengan Chisato Ozawa ini, dan momen ini menjadi salah satu pengalaman spesial pastinya untuk perjalanan karir mereka di negeri Sakura. Dan kehadiran Sundanese di Jepang itu ternyata bukan hal baru teman Pro2. Grup ini sudah menjalin hubungan dengan penikmat musik di Jepang itu selama kurang lebih 5 tahun. Ya, sudah cukup lama. Dan awalnya perjalanan itu bermula ketika seorang penggemar asal Jepang tuh datang langsung ke Bandung. Ia datang untuk menyaksikan penampilan Sundanese. Dari perbincangan yang terjalin komunikasi terungkap bahwa penggemar ini mengenal Sundanese melalui temannya yang tergabung dengan komunitas DJ di Tokyo yang juga aktif mengeksplorasi musik Asia. Orang bilang tuh memang rezeki tak kemana ya teman-teman Pro2. Dan Sundanese sudah cukup terkenal di Jepang tuh teman-teman Pro2. Dan melalui komunikasi tersebut Sundanese kemudian diperkenalkan kepada seorang rekan yang berprofesi sebagai event organizer di Tokyo. Jadi akhirnya adalah kesempatan besar datang pada awal 2023 ketika Sundanese itu mendapat undangan untuk tampil di sebuah event besar di Tokyo waktu itu teman-teman Pro2. Dan terjadinya collab sudah antara Indonesia dan juga Jepang nih teman-teman Pro2. Tapi tidak hanya aktif di panggung saja, ternyata Sundanese ini juga beberapa kali ya untuk mengeluarkan single mereka ya, dari kolaborasi mereka nih dengan Sunrise, dengan Mending Jomblo dan Herdal. Ini namanya mereka kolaborasi lintas negara nih, jadi bukti bahwa musik tradisional dari kita dari Indonesia tuh dan budaya Sunda yang diusungkan ataupun diwakilkan oleh Sundanese ini tuh bisa diterima di internasional, khususnya di Jepang tuh teman-teman Pro2. Keren.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik.

Halo teman Pro 2, informasi terakhir nih datang dari Maria Geklau yang jadi salah satu penyanyi yang terlibat dalam proyek yang diusung oleh Tohpati teman Pro 2. Dan dalam kesempatan ini Mario dipercaya membawakan ulang lagu judulnya tuh Jejak Langkah. Dan menariknya keterlibatan Maria Geklau ini dalam proyek ini berawal dari tawaran sederhana yang datang dari pihak labelnya. Jadi waktu itu saat ditawari untuk gabung dalam album ini, Mario tuh langsung menanyakan lagu yang akan dibawakan. Jadi ketika pihak label menyebutkan, oh lagunya ini Jejak Langkah, Mario tuh tidak membutuhkan waktu lama untuk, oh iya, lagu apa yang mau dibawakan, tanya Mario waktu itu. Setelah mendengar jawabannya Jejak Langkah, dia langsung, oh mau, oke kita gaskan. Itu mungkin kata hati Mario ya waktu itu. Dan alasannya cukup sederhana, ternyata lagu ini tuh memiliki kedekatan emosional dengan dirinya. Sebelum Jejak Langkah itu kan dipopulerkan oleh sang legendaris Glenn Fredly. Dan ini jadi salah satu karya yang menemani berbagai fase kehidupannya Mario. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia langsung setuju karena lagu itu dibawakan oleh Glenn Fredly dulu dan sangat erat masa-masanya dengan Mario sendiri. Kayaknya memorable untuknya, makanya Mario tidak pikir panjang langsung mau untuk membawakan ulang project ini dengan judulnya Jejak Langkah. Kita mau tahu juga seperti apa projectnya nanti tuh teman Pro 2. Bisa kamu ceki-ceki lagu terbarunya, proses rekamannya dan segala macamnya, persiapannya tuh bisa di Instagram pribadinya Mario Geklau. Yes teman Pro 2.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

Teman-teman Pro 2, thank you buat kamu semua yang sudah gabung sama kita spesial di Santai Siang. Sekarang Priska mau pamit pulang ya. Selamat berakhir pekan, happy weekend. See you on the next day part. Bye teman-teman Pro 2.

Informasi pertama teman Pro 2, dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Manggarai menggelar turnamen e-sport Mobile Legends Piala Kapolri Cup 2026 di Aula Polres Manggarai pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Wakapolres Manggarai Charles Messi Tepu menjadi bagian dari upaya Polri mendukung perkembangan olahraga elektronik sekaligus menjalin kedekatan dengan generasi muda. Turnamen tingkat Polres Manggarai ini diikuti 4 tim yang masing-masing diperkuat 5 pemain. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan itu juga bertujuan menumbuhkan sportivitas, semangat kebersamaan, dan juga mendorong lainnya atlet-atlet e-sport berprestasi dari Kabupaten Manggarai. Seluruh pertandingan berlangsung kompetitif dan menjunjung tinggi nilai fair play dan disiplin. Dan mewakili Kapolres Manggarai, Levi Devriansyah, Wakapolres menyampaikan bahwa turnamen ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan ruang positif bagi generasi muda dalam menyalurkan minat dan bakat di bidang e-sport. Informasi menariknya teman Pro 2, Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Kabupaten Manggarai menyampaikan laporan hasil musyawarah daerah 3 LP3KD Provinsi NTT kepada Ketua Umum LP3KD Manggarai Livianus V. Livensturuk di ruang kerja Kepala Bapeda pada Kamis 5 Juni 2026. Laporan itu disampaikan oleh Sekretaris Umum LP3KD Manggarai Pelipus Asol bersama jajaran pengurus sebagai tindak lanjut hasil musda yang berlangsung di Kupang. Salah satu keputusan penting dalam musda 3 LP3KD Provinsi NTT adalah penetapan Kabupaten Manggarai sebagai salah satu utusan Provinsi NTT pada Pesparani Katolik Nasional keempat yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara di tahun 2027 mendatang. Melalui persiapan yang matang dan kerja sama lintas lembaga, LP3KD Kabupaten Manggarai optimistis mampu menghadirkan kontingen yang berkualitas dan berprestasi di tingkat nasional, teman Pro 2. Informasi terakhir, budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas bangsa, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pengelolaan budaya secara kreatif dinilai mampu membuka peluang usaha baru sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda. Duta Pemudi Kebudayaan Indonesia 2023-2025 yakni Melani Tenywood menyampaikan hal ini dalam segmen Obras Pro 2 RRI ini pada Sabtu 13 Juni 2026. Menurutnya, banyak potensi budaya daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber ekonomi berkelanjutan. Ia menjelaskan sektor budaya bisa berkembang melalui pariwisata, kuliner, kerajinan tangan, fashion berbasis tradisi, hingga industri konten digital. Berbagai produk budaya yang dikemas secara inovatif mampu menarik minat pasar, sekaligus memperluas jangkauan promosi daerah. Sekian Info Pro 2.

Hei hei teman Pro 2 FM ND, semangat sore buat semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 dan teman terbaik kamu. Ada Jun yang kembali temani sorenya kamu di hari ini Sabtu 27 Juni 2026 ya. Have fun buat hari ini teman Pro 2 karena Jawa akan temani keling dari jam 7 malam nanti. Seperti biasa kan ada tanggal lagu Indo dan tanggal Lumanca coming up next ya di Pro 2 FM ND, dan juga ada Farah spesial program bola teman Pro 2 FM ND buat kamu semua di sore hari ini. Stay tune terus.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
3: Teman,

Oke, teman Pro 2 FM ND di Indonesia Top 20, saatnya hadir lagi buat kamu semua teman Pro 2 ya. 20 tanggal lagu Indonesia kita hadirkan buat kamu semuanya teman Pro 2 FM ini versi lokalnya ya, sebelum besok nanti di hari Minggu itu versi nasionalnya yang juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Kita mulai dari posisi ke-20, ada rutinitas dari It Gitaf ya. Saat ini posisi ke-20 statis nih teman Pro 2.

Lagu ini temani aku dari Lobo, teman Pro 2 FM Indi ya. Kali ini menempati di posisi ke-19 yang saat ini chartnya teman Pro 2 ya. Kita beranjak ke posisi ke-18, ada Bahagia Lagi dari PC Kota ya. Masih bertahan menempati posisi di 18 teman Pro 2 untuk minggu ini.

Sama Pro 2, Musa Laki Aku Cinta Lagi dari Vividianto, Andi dan Roni di posisi 17 turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu, teman Pro 2 ya. Anji Drive Putus Atau Terus, teman Pro 2 naik satu peringkat dari posisinya last week, menempati posisi ke-16 nya untuk minggu ini.

0: Aku Jeje Melati di posisi 13 saat isi chartnya kali ini teman Pro 2 ya. Kita beranjak ke posisi ke-12 teman Pro 2 turun 2 peringkat ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Posisi 12.

masih posisi ke-12 teman Pro 2 ya. Kita beranjak ke posisi ke-11 Ivan Seventeen. Naik 2 peringkat teman Pro 2, Jangan Paksa Rindu. Kalau kamu nonton video klipnya itu, video klipnya unik ya. Dibintangi oleh si salah satu aktris cewek teman Pro 2 FMND ya, yang cukup sukses juga di dunia perfilman teman Pro 2 ya. Dan ini menjadi salah satu video klip yang bisa dibilang indah ya, dari seorang Ivan Seventeen ya, dirangkum dengan storyline yang juga keren teman Pro 2 FMND ya. Menarik nih lagunya nih, Jangan Paksa Rindu ya, dari Ivan Seventeen di posisi ke-11 minggu ini teman Pro 2.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Posisi 10.

Kemarin baju barumu batas senja di posisi ke-10 teman pro 2 ya. Naik 1 peringkat dari posisinya last week. Dan kita beranjak ke posisi ke-9 teman pro 2 Satis. Ya ini adalah Silet Open Up dan Sono One. Ini asal Malaysia yang keren ya, bisa berkolaborasi dengan salah satu musisi timur. Ya bangga sih teman pro 2 FM ini ya. Bercanda ya, dari dua kolaborasi kece di sore.

Topati Miska ingin kumiliki buat kamu-kamu semua yang lagi mendengarkan Indonesia Top 20 ya. Di posisi ke-8 minggu ini statistik chartnya. Kita beranjak ke posisi ke-7, turun satu peringkat ada NPD dengan Sempurnanya.

Posisi 2. Inilah pemenang kita untuk minggu ini. Di posisi pertama adalah...

Teman Pro 2, congratulations to Sesi Potra dari Anari Lesmana di posisi pertama untuk minggu ini ya. So that's a wrap Teman Pro 2 untuk Indonesia Top 20 of this week. Coming up next, Teman Pro 2 akan ada International Top 20, so don't go anywhere ya. Kita bakal balik lagi, have fun terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Summer Summer, teman Pro 2 FM ini di posisi ke-19 untuk minggu ini ya. Turun satu peringkat dari posisinya last week. Kita beranjak ke posisi ke-18, Malcolm Tat, I Saw Your Face. Ya teman Pro 2 ya, dia ini tahun ini sudah mengeluarkan sekitar 3 atau 4 single teman Pro 2 ya. Karena dibarengi dengan lagu-lagunya juga yang cukup unik, kekasnya diri Malcolm Tat ya. Karena juga punya EP juga teman Pro 2 FM ini ya, yang dirilis di tahun ini juga ya oleh Malcolm Tat. Dan kali ini singlenya I Saw Your Face menempati posisi ke-18 untuk minggu ini, satisi chartnya.

Don Toliver 885 di posisi ke-17 ya. Teman Pro 2 turun satu peringkat dari posisinya last week, teman Pro 2. Move to number 16 aka nomor 16 untuk minggu ini. Ada Dracula dari Tame Impala ya. Ini juga salah satu lagu yang lagi hype juga teman Pro 2 FMND ya, yang dikerjakan oleh Tame Impala dengan nuansa unik untuk lagu ini ya. Judulnya juga unik teman Pro 2. Dracula dari Tame Impala di posisi ke-16 untuk minggu ini.

Taylor Swift, Anuit, Anuit, the soundtrack of Toy Story 5 di posisi ke-15 untuk minggu ini teman Pro 2 ya. Saat isi chartnya kali ini kita beranjak ke posisi ke-14 teman Pro 2 ya, turun 3 peringkat, ada So Easy from Olivia.

0: Pink Panther, Zara Larsson, Said Said, ya, di posisi ke-13 teman Pro 2, ya. Dua kolaborasi keren ya antara Pink Panther dan Zara Larsson, ya, dengan singlenya Said Said di posisi ke-13 statistik chartnya kali ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-12, ini salah satu kolaborasi penyanyi country female dan penyanyi country male teman Pro 2, ada Morgan Wallen dan Ella Langley yang lagi hype-hypenya I Can't Love You Anymore di posisi ke-12 minggu ini.
1: Posisi 12.

Can't Love You Anymore dari Ella Langley dan Morgan Wallen di posisi ke-12 minggu ini. Kita berhenti ke posisi ke-11, ada Whiskey Roll from Bruno Mars, naik 2 peringkat dari posisinya last week, menempati posisi ke-11-nya untuk minggu ini. Posisi 11.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Dua, kita masuk ke top 10 ya, International Top 20 untuk minggu ini. Okay, let's start from number 10, teman Pro 2. Ada The Cure dari Olivia Rodrigo, naik 2 peringkat dari posisinya last week.

Bruno God Was Showing Off di posisi ke-9 ya kali ini. Statistik chartnya teman Pro 2 FM ND. Kita beranjak ke posisi ke-8, turun satu peringkat. Ada Hey That I Made You Love Me from Ariana Grande di posisi ke-8.

Be Her from Ella Langley di posisi ke-7 teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat dari posisinya last week. Kita berhenti ke posisi ke-6, Man I Need, Iris Nguyen, teman Pro 2 kerasa sekali di singlenya Olivia Dean kali ini. Dan dia ini disebut sebagai the next Iris female teman Pro 2 ya. Di Olivia Dean, Man I Need, teman Pro 2 di posisi ke-6 untuk minggu ini yang saat isi chartnya.

Folded Kilani at number 5 of this week, teman Pro 2 FM Indonesia. Di si chartnya kali ini ya, kita beranjak ke posisi keempat. Opelite turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu, saat ini menempati posisi keempat, teman Pro 2.

Drop Dead from Oliver Rodrigo di posisi ketiga untuk minggu ini, teman Pro 2 ya, sadis sih chartnya. Kita beranjak ke posisi kedua, ini juga betah sekali di posisi kedua teman Pro 2 ya. Dan memang bisa dibilang albumnya ini tuh memang retro abis ya, dan tetap ya, he's still one of the best vocalist in the world, teman Pro 2. Ada Bruno Mars dengan I Just Might di posisi kedua untuk minggu ini. Posisi 2.

0: Alright, I Just Mine from Bruno at number 2 of this week, ya. Dan ini dia pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah...

0: in Texas from Ella Langley. Teman Pro 2 FM di posisi pertama untuk minggu ini ya. Dan that's it teman Pro 2, 20 tunggal lagu mancanegara yang juga dihadirkan di edisi Sabtu ini 27 Juni 2026 ya. Dan kami next bakal ada Far dengan Jao dan Frankie yang temani kamu di sore ini. Have fun terus di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman?

0: Oke, okay, teman Pro 2 FMND saat ini di VAR Pro 2 FMND. Ini ada siaran spesial
1: Pro 2 dan tentunya ya di sore hari ini di VAR Franky kembali bersama Hendra Marvin ya teman Pro 2.
0: Oke. Okay.
1: Dan tentunya ya di VAR ini kita akan membahas tentang pergelaran Piala Dunia 2026 yang lagi berlangsung ya teman Pro 2.
0: Oke, okay, mungkin you can talk close to mic maybe.
1: Oke, okay, cek.
0: Ya, yeah,
1: Oke, okay. Sudah terdengar kah?
0: Ya, sedikit terdengar teman Pro 2 FMND ya di VAR kali ini dengan obrolan ya Trent Jersey dan Outfit Player 2026 yang bisa dibilang ini cukup menarik karena beragam jersey dan sepatunya ya, yes. Yang bisa dibilang cukup unik teman Pro 2.
1: Dan kita tahu ya masing-masing negara pasti punya keunikan masing-masing untuk jersey-nya ya, bagaimana mereka menampilkan atau menghadirkan karakteristik negara mereka itu melalui jersey mereka di Pro 2.
0: Betul ya, dan memang kalau bicara soal jersey itu saya sendiri bingung ya mau pilih yang mana kalau jersey ya.
1: Soalnya bagus-bagus
0: semuanya, apalagi sepatunya uhui teman Pro 2 ya, keren-keren ya.
1: Dan untuk jersey sendiri kalau kebanyakan ya yang saya lihat di pergelaran Piala Dunia ini kebanyakan menampilkan kembali jersey-jersey retro dulu dan jersey mereka dulu kemudian dipadukan dengan yang tren-tren saat ini. Jadi kelihatan klasik ya, tapi dengan tren masa kini.
0: Oke, jadi ada something new ya yang dibikin oleh jersey-jersinya player dunia teman Pro 2 FM ini.
1: Jersey Jerman sih kalau menurut saya ya.
0: Aduh, saya bingung ya mau pilih jersey mana karena saya milihnya gitar dan apalagi di jersey teman Pro 2 FM ini ya. Oke, okay, untuk semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini, mungkin di antara kalian yang punya jersey tim favorit kamu bisa langsung share ya di 0821 4765 0422 di sore hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2, masih dengan tren jersey dan outfit World Cup 2026 ya.
4: Yes, dan tentunya ya masih di VAR ya, kita akan membahas tentang jersey yang lagi tren di Piala Dunia.
3: Yes, dan teman Pro 2, banyak jersey tim nasional tahun ini tuh mengangkat identitas budaya masing-masing negara ya, bukan sekedar warna bendera ya, kayak contohnya mungkin jersey France National Football Team menampilkan elemen yang terinspirasi dari simbol nasional dan desa modern mereka. Ada juga jersey Brazil yang tetap mempertahankan warna ikonik dengan material yang lebih ringan juga. Ada juga jersey US yang mengusung motif bergaya bendera Amerikanya, dan beberapa negara yang memang menghadirkan detail tradisionalnya dalam motif kerah hingga grafis jersey. Tapi salah satu trennya itu tuh bisa dibilang blockcore, gaya yang menggabungkan jersey sepak bola dengan fashion casual ya. Ciri khasnya itu kayak jersey vintage atau official, celana jeans logger atau jorts, mungkin ini untuk penontonnya ya, track pants, sneaker klasik, bucket hat atau baseball cap teman Pro 2. Tapi banyak pemain yang tampil layaknya model sebelum pertandingan ya. Bisa dibilang mungkin kayak oversize suit. Jadi bisa pakai juga, ada polo knit premium juga mereka pakai, biasanya cargo pants ya, biasanya itu sebelum main sih biasanya.
4: Biasanya sebelum pertandingan ya, ketika pemain datang biasanya menampilkan, kadang lebih fashionable itu biasanya pemain-pemain Prancis.
3: Yes,
4: karena mereka itu menunjukkan bahwa mereka kan dari Paris ya.
3: Iya, Paris teman Pro 2.
4: Jadi mereka menunjukkan identitas mereka bahwa mereka tuh penuh dengan dunia mode kalau mereka.
3: Betul teman Pro 2 FM, apalagi sneakers merah muda yang kayaknya itu identik sekali ya, sneakers merah muda ya.
4: Benar sekali ya, sekarang kalau dulu kan mungkin kalau untuk sepatu-sepatu ya bagaimana ya, kalau main itu yang standar-standar. Tapi kalau sekarang tuh banyak divariasi oleh pemainnya sendiri ya teman Pro 2. Dan yang paling unik menurut saya bukan sekedar bagaimana menggunakan jersey mereka ya, tapi ada sesuatu yang unik. Bagaimana mereka memulai?
3: Yes, that's it.
4: Ketika mereka mulai sesi foto memperkenalkan diri. Bayangkan ketika Nordic ya, tim-tim dari Nordic itu pose dengan ala-ala Viking. Iya, dengan bajunya benar-benar baju Viking gitu.
3: Kalau tersel kemarin kayaknya ada yang
4: mereka halan.
3: Ada yang merayakan kemenangan ala-ala Viking ya.
4: Yes, itu pendukungnya.
3: I forgot that thing.
4: Apa ya, kalau Nordic itu negara kayak
3: Norwegia, Sweden,
4: Norwegia,
3: something like
4: Norwegia kemarin.
3: Oh, karena Norwegia.
4: Mereka akhirnya lolos setelah penantian berapa tahun itu baru masuk kali ini kemudian, dan mereka lolos ke babak 32 besar. Dan bagaimana para pendukungnya untuk selebrasikan, bayangkan di tengah kota New York.
3: Di kota New York tiba-tiba ada Viking teman Pro 2 FM ini. Tapi sebenarnya itu ada seriesnya juga sih teman nih, Pro 2 FM ada series Viking pada saat itu juga, tapi
4: sekali.
3: It's a classic series teman Pro 2. Berarti tim-tim yang harus pulang nih sama siapa saja nih?
4: Seperti Korea Selatan ya, kebanggaan kita dari
3: Asia,
4: tapi ya sudah harus pulang kemarin ketika kalah dengan Afrika Selatan kalau tidak salah 1-0. Dan sudah banyak negara yang lolos juga ya.
3: Uruguay juga pulang.
4: Yes. Dan kemarin itu sudah bayangkan, ingat yang fenomenal yang pernah kita bahas di Sabtu lalu?
3: Fonzia.
4: Yes.
3: Fonzia.
4: Dia dan negaranya lolos.
3: Wow. Cape Verde ya.
4: Cape Verde.
3: Kalau tidak salah mereka ini akan melawan Argentina.
4: Oh my god. Itu adalah negara kebanggaan saya.
3: Wow, we'll see teman Pro 2 FM, we'll see apakah Fonzia ini akan

0: gembung-gembung lagi teman Prodi FMND untuk bisa bertanding melawan Argentina, karena ya bisa dibilang skill kipernya juga oke,
1: okay, teman Prodi. Skill kipernya juga bagus, tapi kita yakin bahwa kalau di atas kertas oke, okay lah Argentina memang difavoritkan ya, karena yang kita tahu di sana hampir semua pemainnya pemain-pemain yang lumayan terkenal dan juga ya semua orang tahu ada sosok siapa di sana.
0: Yes, teman Prodi FMND ya, tapi who knows ya, karena bisa bilang ada hal-hal yang bisa tidak mudah ditebak teman Pro 2. Oh, ya,
1: tapi saya tidak terima sih.
0: Oke, okay, but we'll see ya.
1: Yes,
0: karena kita akan masuk ke 32 besar ya. Waduh, itu pasti so good ya. Can't wait dengan Brazil dan Jepang ya di tanggal 30 Juni jam 1 pagi teman Pro 2 FMND untuk waktu Indonesia dan, Tengah.
1: Iya, itu dia teman-teman.

Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

0: Sore, okay. 82 FM ini. Kita masih di VAR ya, dengan tren-tren jersey dan ya masih dengan Euphoria World Cup 2026 ya. Dan biasanya kalau ngomongin soal jersey ya, teman produ FM ini, biasanya tuh kainnya tuh lebih breathable ya.
1: Yes.
0: Ada pendinginnya, teman produ FM ya,
1: karena ini memang, ya. Jersey itu biasanya di upgrade ya dari seperti biasa dari pergelaran tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang itu. Dan ini juga ajang ini ya, pertarungan brand-brand besar seperti kita tahu ya, brand-brand besar yang memegang untuk jersey ini kan kita tahu apa saja. Dan di situ ya mereka istilahnya banyak menghadirkan yang namanya perubahan-perubahan besar ya, di inovasi-inovasi di jersey-nya. Ada yang bagaimana jersey itu bisa menyerap keringat, kemudian bisa menyerap panas juga ya, yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri, teman Pro 2. Dan ini
0: dan memang kalau misalnya jersey itu, apalagi kalau sudah kontak dengan brand-brand ternama, mereka pasti akan menunjukkan karya-karya mereka semua, teman Pro 2 FM ND ya. Ada yang warna ini, warna ini, tapi kalau yang jauh lihat ya, biasanya itu mereka tuh ada yang lengan pendek, lengan panjang. Is it okay untuk pakai yang tidak selaras dengan teman-teman yang lain atau gimana ya sebenarnya?
1: Biasanya bisa juga tergantung request. Biasanya kalau untuk lengan panjang atau lengan pendek itu biasanya tergantung request. Tapi ada juga ya aturan yang menentukan bahwa ini harus lengan panjang atau lengan pendek. Dan tergantung, kalau contohnya main di Amerika kan daerahnya daerah yang panas kan, lumayan beda dengan Eropa yang kadang musim dingin. Nah ini enaknya lengan panjang baru. Seperti itu.
0: Oke, okay, tapi yang jolnya juga kalau jersey itu tuh lebih baik tuh pas-pas badan gitu, ketimbang yang terlalu melar bajunya. Karena ada beberapa main juga yang bahkan ketat sekali jersey-nya. Ada juga yang melar juga
1: waktu
0: bajunya.
1: Waktu tim Uruguay pernah lihat, sering kalau nonton tim Uruguay kan jersey-nya benar-benar press kan, munculkan otot-otot begitu kan.
0: Betul.
1: Dan ya tidak tahu ya, itu tergantung tim produknya ya.
0: Atau mungkin kenyamanan pemainnya juga mungkin. Dan kalau celana tuh biasanya tuh ada yang di atas paha, ada yang di bawah paha sananya. Sometimes
1: kalau nyamannya sih di atas lutut maksudnya.
0: Di atas lutut ya, karena lutut betul, itu karena kata orang katanya lebih
1: nyaman ya ketika kita bergerak gitu. Kalau apa tuh lebih nyaman kalau di atas lutut sih kalau
0: pemain bola.
1: Tapi kalau stylenya kayak Yamal jangan. Biasanya kalau dia udah cetak gol celananya dilorotin ke bawah.
0: Ya, Lamine Yamal, teman Pro 2 FM ND ya. Jadi 32 besar ini tentunya sebuah persaingan makin sengit.
1: Yes.
0: Ya.
1: Benar.
0: Berarti ini kalau misalnya tim kalah dia harus pulang ceritanya ini.
1: Langsung pulang. Karena ini kan istilahnya format baru kan. Dulu kalau dulu kan benar hanya 32 tim langsung menuju ke 16 besar. Kalau sekarang kan 32 besar dulu baru ke 16 besar. Jadi ada penambahan jumlah kuota tim yang bergabung dalam
0: Piala. Oke, berarti siapapun tim yang tidak berhasil menang mereka harus pulang saat itu juga.
1: 16 besar.
0: So sad, kind of sad. Ya berarti makin ketat aturan FIFA ya.
1: Iya, benar.
0: But siapapun timnya, teman Pro 2 FMND, all the best buat ke 32 tim ya. Yang lolos ke 32 besar ini, makin sengit permainannya ya. Dan menuju apakah ini
1: sportivitas juga?
0: Betul ya. Karena tadi kayaknya sempat beredar juga ya di video juga itu tuh pemain dari Uruguay yang kena kartu merah kalau tidak salah tadi, teman Pro 2 FMND. Ada sedikit pergulatan ya antara dia dan wasitnya tuh, teman Pro 2 FMND ya.
1: Banyak sekali ya aturan-aturan sekarang tuh. Wasit juga di itu ada kameranya juga kan penerapan sekarang. Jadi ketika percakapan apa begitu dalam lapangan itu federasinya tuh sudah tahu. Jadi
0: betul
1: gitu.
0: Bahkan yang ada informasi kalau ngomong siapa itu tertutup mulut itu bisa
1: kartu merah langsung.
0: Itu maksudnya kenapa ya? Apakah dicangkanya gosip atau gimana ya?
1: Mungkin karena biasanya ya sering terjadi ya. Kalau ngomong sambil tutup mulut itu ucapan-ucapan yang hinaan, makian
0: tidak gitu. Sopan mungkin ya.
1: Iya, benar. Dan itu baru diterapkan di sekarang ya, di pertandingan di Piala Dunia sekarang itu, bahwa ketika kamu berbicara dengan tim lawan atau lagi apa sambil nutup mulut langsung di kartu merah begitu. Dan itu sudah terjadi satu kali pada waktu pertandingan kemarin lupa minggu lalu waktu itu. Dan itu terjadi langsung di kartu merah.
0: Berarti Miner juga
1: Iya benar.
0: Diperhatikan teman produser yes, FM ini dan, selain skill ya.
1: Semakin kesini juga makin ketat ya. Kalau dulu, kalau dulu kita hanya percaya wasit sebagai orang yang benar-benar yang mengambil ini ya dalam lapangan ya. Tapi di zaman sekarang tuh sudah di pihak luar juga ada kan ada kita kenal ada VAR juga kan yang bisa membuat wasit untuk mengambil keputusan.
0: Nah, VAR.
1: Yes. Dan kayaknya ini sudah setengah jam ya kebersamaan kita ya.
0: Yes, teman Prodi FM ini. Tapi all success ya, all the best buat 32 tim kebanggaan kita semua, teman Prodi FM ini ya. Karena makin gini, makin kesini makin sengit dan dia akan berakhir di tanggal 20 Juli ya, hari Senin.
1: Benar sekali.
0: Hari Senin kalau tidak salah jam 3 pagi. Siapakah?
1: Ya, saya akan tetap memilih tim kebanggaan saya, tim Tenggo dengan
0: I don't know how to choose man. I don't know who to choose, but well, I think Samba dan Argentina. One of my favorite. Also maybe Cape Verde?
1: Nah,
0: one of my new favorite.
1: France, I think.
0: Yeah, karena, France. Because you like Mbappe? Atau no, gimana?
1: Karena memang komposisi pemainnya luar biasa sih. Dari semua lini, lapis duanya juga bagus. Dan memang itu difavoritkan ya. Dan juga ya sekarang lagi perebutan Golden Boot ya, sepatu emas itu untuk pencetak gol terbanyak. Dan posisi teratas sekarang adalah Messi. Dengan 5 gol. Dengan 5
0: so good.
1: 5 gol kemudian diikuti oleh
0: Vini,
1: Mbappe dan juga
0: how about Ciro?
1: Dembele. Kalau Ciro baru 2 gol.
0: Okay, but
1: dia baru menunjukkan kemampuannya di pertandingan kemarin ya dengan video-video yang beredar kalau dia mengatakan bahwa I'm back ya.
0: Yeah. Let's hope for the best untuk Ciro ya karena dia salah satu legenda juga.
1: Yes, benar.
0: Teman Prodi FM itu tidak bisa dipungkiri kalau ngomongin soal Ciro, of course.
1: Karena dia satu-satunya pemain yang mencetak gol di 6 pegelaran Piala Dunia.
0: That's it, teman Prodi FM.
1: Dan itu juga akui ya bahwa dia memecahkan rekor itu sekarang.
0: He's still a legend, teman Prodi FM.
1: Yes,
0: ya. Okay, that's it for VAR untuk edisi kali ini, teman Prodi FM. Kita berdua bakal balik lagi minggu depan. Ya di jam 5 hanya di Prodi FM teman terbaik kamu. Thank you so much. See you again.

Oke, teman Pro 2 FM ND, tetap semangat buat semuanya masih terus mendengarkan Sore Ceria kali ini di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Dan jangan lupa teman Pro 2 FM ND, besok itu adalah sebuah pertandingan yang terakhir ya. Ini keren-keren semua di World Cup 2026 sih. Itu mulai dari jam 5 pagi sampai jam 10 itu semuanya top-top semua teman Pro 2 FM ND. Ada Inggris, Ghana, ada Portugal juga ya teman Pro 2, ada Argentina yang terakhir di jam 10 ya. Wadidaw ya, last day of klasifikasi fase grup teman Pro 2 FM ini ya, di World Cup 2026 untuk minggu ini. Argentina, kita bakal lihat siapakah yang akan bertanding besok teman Pro 2 ya. Is it Neymar akan balik lagi di tanggal 30 Juni? We'll see teman Pro 2 FM ini.

Ngobrol 2 FM saat ini pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah, dan saatnya RRIND mengkumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota ini dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, Ya Ubay, Inna allaha amarani an akra'a alaika al-Quran. Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, Hal sammani laka, Ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah SAW, Sama kali, iya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu Wa Taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya. Mungkin orang lain merendahkannya. Tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Innama nut'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain, sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi SAW yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

Nomor 2 FM ini saatnya di titik kumpul Pro 2 untuk kamu-kamu semua di sore hari ini teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang to-do list weekend teman Pro 2. Silakan untuk kamu-kamu yang punya to-do list weekend yang mau di-share di 0821-4765-0422 karena saatnya kamu berkumpul di Pro 2 untuk TKP ya di sore hari ini ya. Sobat kamu-kamu yang punya to-do list weekend fan di 0821-4765-0422.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2 ya, masih di sore ceria di Tuting Pro 2 TKP saat ini Teman Pro 2 ya. Dengan topiknya To Do List Weekend ya. Ini ada yang bergabung dari Kakak Janet. Kakak, kalau saya itu weekend biasanya kasih bersih baju ataukah tidak pikali dengan teman-teman Kakak. Karena jujur sepekan tuh sibuk terus Kakak di bank, kadang juga jarang ada waktu untuk istirahat. Paling malam itu pun harus masak sedikit, tidur langsung besok pagi harus kerja lagi. Paling waktu yang paling pas itu adalah weekend Kakak. Itu tadi, kasih bersih baju, pergi kali Kak, atau nonton. Itu sih kesibukan saya Kakak. Ada juga dari Ciko. Selamat malam Ciko, thank you sudah join di Titik Kumpul Pro 2. Kae, kalau satu biasanya pi pantai main bola dengan teman-teman. Isi waktu hari Minggu Kakak. Itu sah kalau misalnya to do list saya di hari Minggu. Betul ya, kalau misalnya hari Minggu kan anak-anak komplek dong main di pantai, bola sama-sama dengan kawan-kawan ya. Karena mungkin itu tadi ada yang punya waktu tuh cuma hari Minggu saja Teman Pro 2 FM ini.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

Teman Pro 2 FMND masih di titik kumpul Pro 2 ya, dengan to do list kamu apa silakan ya di 0821 4765 0422 ya, di 0821 4765 0422 teman Pro 2 ya. Tulis apa nih di weekend kamu yang biasa kamu lakukan, teman Pro 2, bisa di-share ya di 0821 4765 0422. Oke, ada dari Tian. Halo Tian, kakak, kalau saya itu biasanya saat akhir pekan itu, ya biasa kakak, duduk-duduk saja di rumah, ataukah tidak, kerja-kerja lagu sedikit, sambil main gitar, paling itu sih kakak, karena saya juga sekolah, sekarang kelas 3 kakak, jadi paling akhir pekan itu tadi, duduk di rumah, kerja lagu, kalau tidak ya turun pantai, main bola sih kakak. Oke, ini andalan anak-anak kota ya, kalau misalnya, ya anak-anak kota ini kalau misalnya, hari Minggu akhir pekan pasti sore-sore main bola atau mungkin nampang-nampang di ini ya Tanjung Dindawa sana, pasti keren-keren teman Pro 2.

ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

nomor 2 ada Holly Humberson, To Love Somebody, untuk kamu-kamu di sore hari ini ya. Dan sesudah John temani kamu semua, teman Pro 2 di sore ceria hari ini Sabtu 27 Juni 2026 ya. Cause After Me akan ada RJ Dodi yang temani malam yang kalian hingga di pukul 12.30 malam nanti ya. Jangan dulu ganti FM-nya kalian, tetap stay tune terus di 92.2 FM dari Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Selamat bermalam minggu, have a nice night ya, happy weekend ya. Stick around selalu di Prodo FM ini, teman terbaik kamu, dengan sajian-sajian menarik ya buat kamu semua di kota ini dan sekitarnya, ataupun lagi nongkrong juga di RRI Digital ya, atau di www.rri.co.id. Selamat malam, see you next time and have a nice night. See you again, teman Prodo 2. Bye-bye.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk mendapat daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1N, teman Pro 2, selamat malam sudah diucapkan kepada kalian semua ya. Jumpa lagi dengan Jado Diriti di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Semangat ya, apa kabar kalian di malam minggu hari ini? Semoga menyenangkan, aman, terkendali ya. Selamat menikmati malam minggu kalian, teman Pro 2. Jangan lupa terus pantau Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id, dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Teman-teman ya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Dodi akan menyampaikan info terkait cerita langsung bersama komunitas. Tapi mohon maaf malam ini belum bisa menghadirkan, tapi next time ya, di edisi selanjutnya pasti kok kita akan menghadirkan narasumber di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro.

RRY ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita di CLBK kali ini Dodi punya informasi untuk kalian, komunitas berkarya anak muda berdaya. Nah, cerita langsung bersama komunitas CLBK. Dodi ucapkan selamat datang di CLBK ya, cerita langsung bersama komunitas. Ruang serut tempat kita mengenali lebih dekat komunitas-komunitas inspiratif di sekitar kita. Banyak yang mengira komunitas cuma tempat kumpul, ngopi atau sekadar mengisi luang waktu ya. Padahal di balik sebuah atau setiap perjalanan atau pertemuan ada proses belajar, berbagi pengalaman hingga menciptakan karya yang berdampak. Ya, lewat komunitas anak muda bisa menemukan tempat atau satu frekuensi ya, mengembangkan bakat, bahkan membuka peluang karir. Jadi, teman Pro 2, kalau selama kita masih ragu bergabung dengan komunitas, ya, siapa tahu hari ini justru jadi awal perjalanan.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

komunitas itu pasti punya cerita unik tentang perjuangan dan mimpi yang ingin diwujudkan. Tidak semua perjalanan berjalan mulus, tetapi semangat untuk terus berkarya itu membuat mereka tetap bertahan. Dari komunitas, seni, olahraga, fotografi, lingkungan hingga konten kreator, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat bagi sesama. Menjadi bagian dari komunitas juga mengajarkan kerjasama, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab. Ya, teman Pro 2 harus nih bisa

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Halo, selamat malam teman Pro 2. Welcome back di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tempat yang pas buat nemenin malam kamu biar tetap hangat, santai dan pastinya tidak overthinking teman Pro 2 ya, sendirian. Malam ini kita bakal kasih informasi teman Pro 2 tentang penyanyi yang suaranya sering banget jadi soundtrack kehidupan banyak orang. Siapa sih teman Pro 2? Di musik live chat lokat malam hari ini ya, ada Raisa. Siapa sangka perjalanan Raisa menuju puncak karir itu tidak terjadi dalam semalam. Sebelum dikenal sebagai solois papan atas, ia pernah menjadi vokalis sebuah band teman Pro 2. Namun ia memilih keluar dari zona nyaman dan membangun karirnya sendiri. Keputusan itu ternyata menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh prestasi. Dengan karakter vokal yang lembut, pembawaan yang elegan, dan kualitas musik yang konsisten, Raisa berhasil menjadi salah satu penyanyi perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Dari sini teman Pro 2 kita belajar kalau mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil dan keberanian mengambil keputusan. Nah, lagu yang satu ini teman Pro 2, lagu favoritnya saya, semoga juga disukai oleh teman Pro 2 yang dengerin Dodi di malam hari ini ya. Ini Raisa nyanyinya bersama Isyana Saraswati dengan judul Anganku Anganmu.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Oke, teman Prodo, itu tadi ya tentang cinta dari Raisa. Kita masih ngomongin soal penyanyi yang bersuara indah ya, Raisa Agiani, teman Prodo. Pernah tidak sih kamu lagi malam-malam itu pasang headset terus mutar lagu Raisa? Tiba-tiba semua kenangan ikut mutar juga nih. Nah, itulah salah satu alasan kenapa lagu-lagu Raisa selalu terasa dekat dengan pendengarnya. Lagu-lagunya banyak bercerita tentang cinta, kehilangan harapan hingga proses menerima kenyataan. Menariknya, teman Produa, lirik yang sederhana dipadukan dengan suasana khas Raisa itu membuat setiap lagu terasa personal, seolah sedang menceritakan kisah kita sendiri. Itulah kekuatan musik, bisa menjadi teman tanpa harus mengucapkan banyak kata. Makanya, tidak heran kalau lagu-lagu Raisa itu selalu masuk playlist saat belajar, bekerja, road trip, teman Pro 2, bahkan saat lagi menikmati suasana malam sendirian. Musiknya mengajarkan bahwa semua emosi itu valid dan setiap cerita hidup pasti akan menemukan bab berikutnya, teman Pro 2.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Pro 2, di tengah industri musik yang terus berubah, Raisa membuktikan bahwa kualitas akan selalu punya tempat. Ini ya tidak harus mengikuti semua tren demi tetap dikenal. Justru dengan mempertahankan identitas musiknya, Raisa berhasil membangun karakter yang kuat dan dicintai banyak orang. Perjalanan karirnya juga mengajarkan bahwa menjadi diri sendiri adalah kekuatan terbesar. Tidak perlu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, karena setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bersinar. Di era media sosial yang serba cepat, Raisa tetap fokus berkarya dan tetap berkembang tanpa kehilangan ciri khasnya. Itu bisa jadi inspirasi buat kita semua teman Pro 2, terutama anak muda, untuk terus belajar, konsisten dan percaya pada proses. Karena pada akhirnya, yang akan dikenang bukan seberapa cepat kita terkenal, tetapi seberapa tulus kita memberikan karya terbaik. Jadi malam ini teman Pro 2 tetap semangat mengejar mimpi ya. Siapa tahu cerita sukses berikutnya adalah cerita kamu. Itu tadi informasi di musik live chat lokal ya tentang Raisa. Next ya, kita bakal hadirkan penyanyi atau pemusik yang lainnya teman Prado. Tetap bersama kami, Dodi akan kembali menemani kalian hingga di jam 12.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, back again with Dodi Riti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, di malam hari ini ya, Dodi menemani kalian. Tapi Dodi mau tanyakan dulu nih, teman Pro 2. Tahukah kalian, teman Pro 2, lagu yang berjudul Proses dari Blood for Life? Ini merupakan grup hip-hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre Zwinki, dan juga Etrodia. Berkarya di industri musik, Blood for Life itu tidak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke, serta beberapa kompetisi lokal di teman Pro 2. Nah, lebih lanjut lagi teman Pro 2 berbicara tentang kompetisi Blood for Life. Ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Oke, teman Pro 2, Proses itu menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Proses mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses itu tak bisa mana saja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya tetap dinikmati saja. Langsung saja teman Pro 2, di kesempatan musik akselerasi malam hari ini di Jaga Malam, Dodi ajak kalian semua untuk dengarkan Blood for Life yang berjudul Proses.
1: Hey, what's up Blood? Hey, what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu.

0: bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2. Senang sekali bisa kembali menemani kalian ya di cerita penutup hari. Ruang kecil di penghujung malam ya, untuk berbagi rasa cerita dan sedikit pelajaran hidup nih teman Pro 2. Ya buat kalian yang mau bergabung cerita curhat berbagi dengan Dodi di malam hari ini, langsung cusnya melalui line WhatsAppnya Pro 2 di 082 147 650 422. Semoga malam ini kamu sudah menyelesaikan semua kesibukan, menarik napas lega, dan siap menikmati waktu untuk diri sendiri. Malam memang punya cara unik membuat kita lebih jujur pada perasaan. Nah, malam ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah dialami banyak orang. Belajar mengikhlaskan hal-hal yang memang sudah waktunya pergi teman-teman berdua. Yuk, temani malam ini sampai selesai karena

hari di malam minggu ini ya, dijaga malam jangan galau malam-malam. Tidak semua yang hilang harus dicarikan kembali. Silakan teman Pro 2 yang punya pengalaman, punya cerita yang kalian alami, boleh curhat, berbagi, dan cerita dengan Dodi di malam hari ini di 082147650424.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Tim undangan yang datang begitu saja mengambil sesuatu yang pernah membuat kita merasa utuh. Bisa kehilangan seseorang, kesempatan, pekerjaan, impian, atau bahkan versi terbaik dari diri sendiri. Wajar kalau kita sedih, kecewa, bahkan bertanya, kenapa bisa terjadi? Tapi hidup memang tidak selalu memberi jawaban secepat yang kita inginkan. Karena kita hanya diminta menerima lebih dulu sebelum benar-benar memahami maknanya. Dan percaya atau tidak, setiap kehilangan selalu membawa ruang kosong yang selalu yang suatu hari nanti akan diisi oleh sesuatu.

0: Friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: cinta.
1: Iya Sinta. Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini dulu. Duduk sini, sini dulu, duduk.
0: Eh enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Pro 2 masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, cerita penutup hari. Hal tersulit setelah kehilangan seringkali bukan merelakan orang lain, tetapi memaafkan diri sendiri. Kita sibuk menyalahkan keputusan yang pernah diambil atau menyesali hal-hal yang tidak bisa diubah. Padahal diri kita yang sekarang adalah hasil dari semua proses yang pernah dilalui. Tidak ada manusia yang selalu membuat keputusan sempurna. Jadi kalau malam ini kamu masih menyimpan rasa bersalah, cobalah bicara baik-baik dengan dirimu sendiri. Karena sebelum menerima dunia, kita perlu lebih dulu menerima

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Jangan.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Bahagia tidak selalu ramai. Teman Pro 2, media sosial sering membuat kita berpikir bahwa semua orang hidupnya baik-baik saja. Nah, padahal setiap orang sedang berjuang dengan cerita yang tidak selalu mereka tunjukkan. Bahagia ternyata tidak selalu harus dirayakan dengan keramaian. Kadang bahagia itu sesederhana bisa tidur dengan tenang, makan bersama keluarga, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, atau tertawa bersama sahabat. Jangan biarkan standar orang lain menentukan ukuran kebahagiaanmu. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tetapi perjalanan untuk menemukan

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang,

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

bersama Pro2. Semoga apa yang Dudi sampaikan ya, info sederhana kita bisa menjadi teman yang menyenangkan sebelum kamu mengakhiri hari. Kalau ada satu hal yang bisa dibawa malam ini, semoga itu adalah keyakinan bahwa setiap akhir selalu membuka awal yang baru. Istirahatkan pikiran, tenangkan hati, dan persiapkan diri menyambut hari esok dengan semangat baru. Oke teman Pro2,

0: depan shutter orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Semakin canggihnya teknologi saat ini membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita. Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.

0: Kosto, kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan, saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
1: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih. Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
0: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
1: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

0: Mana nih Memi nih? Sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama si Sip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selalu mau tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Satu jam lebih nih kok. Kok kira enak kan tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

satu tarian yang dipentaskan oleh 17 orang perempuan remaja yang belum menikah dari 17 suku yang mendiami suku Nggela. Namanya adalah Tarian Mure. Tarian Mure ini biasanya dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti pembangunan rumah adat, pembukaan lahan baru, atau meminta hujan pada musim kemarau tiba. Dan tentunya, para penari ini memakai pakaian khusus. Sebelum ritual, mereka akan ditempatkan di kedah atau rumah adat komunitas adat Nggela, Lio Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam tarian ini juga dilantunkan syair-syair yang menceritakan tentang pembangunan rumah adat. Dalam ritual ini juga akan disembelih seekor kerbau. Penyembelihan dilakukan di depan kedah atau rumah adat dan dagingnya dibagikan kepada semua anak suku. Sebelum disembelih, kerbau tersebut akan diarak di atas kanga atau tempat suci makam para leluhur disemayamkan dan tempat diberikan sesembahan.

Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kenyang.
1: Eh, itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasi habis, Sule.
0: Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biasa buang saja.
1: Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut, Kak. Jangan ambil banyak-banyak, burtir bisa kasih habis, terus buang. Ada orang lain yang makan saja susah, bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah, kita yang Tuhan suka si rezeki ini, tahu bersyukur kok, jangan buang-buang makanan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Buawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

0: su, maju terus we. Pas lagi sepi tuh, tancap gas tinggi su.
1: Jangan sembarang eh, lampu merah masih menyala tuh, cari hal sekali nak.
0: Hei, takut sekali tuh dengan rambu-rambu lalu lintas. Tipah apa juga, pas jalanan tidak ramai, buru polisi ti ada yang jaga toh, aman saja.
1: Ini nih, ini. Contoh warga yang tidak taat aturan. Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas tuh untuk kebaikan keselamatan kita sendiri kok. Jadi tolong ya, jangan kepala batu ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodo Riti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Ende, radio publik milik bangsa. Program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRI Ende mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Kristus, Raja alam semesta, kepadamu pujian sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi teman-teman pendengar setia Pro 2 RRI ND yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa bersama saya Rudolf Timotheus Erfahik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam Renungan Pagi Katolik edisi 28 Juni 2026. Pagi ini dalam terang Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan ayat 42, kita akan dihantar untuk merenungkan kesetiaan kita sebagai murid Kristus. Kita diingatkan bahwa kasih kepada Allah harus menjadi dasar dan tujuan akhir segala pikiran dan perbuatan kita di dunia. Teman Pro 2 RRI ND yang terkasih, sabda Yesus dalam Injil hari ini mungkin terdengar keras. Sekilas, Yesus seolah-olah meminta kita untuk mengurangi kasih kepada orang tua, anak, atau keluarga kita. Namun, jika kita memahami lebih dalam, Yesus sama sekali tidak mengajarkan agar kita mengabaikan keluarga. Sebaliknya, Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada Allah harus menjadi dasar dan pusat dari setiap kasih yang kita miliki. Ketika Kristus menjadi yang utama dalam hidup kita, kita justru akan semakin mampu mengasihi keluarga dengan kasih yang tulus, sabar, dan tanpa pamrih. Sebaliknya, bila kasih kepada Allah tidak menjadi fondasi, kasih kepada sesama seringkali dipengaruhi oleh ego, kepentingan pribadi, atau keinginan kita untuk menguasai orang lain. Teman Pro 2 RRI ND yang terkasih, Yesus juga bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Salib seringkali dipahami sebagai penderitaan. Padahal, salib memiliki makna yang jauh lebih luas. Salib adalah lambang kesetiaan kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan hidup. Bagi seorang ayah, salib mungkin berupa kerja keras demi keluarga dengan penuh kejujuran, meskipun penghasilannya terbatas. Bagi seorang ibu, salib bisa berupa kesabaran dalam mendidik anak-anak dan melayani keluarga tanpa banyak mengeluh. Bagi kaum muda, salib dapat berupa keberanian mempertahankan iman di tengah pergaulan yang menawarkan banyak godaan.

ambisi pribadi dapat perlahan-lahan mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Dunia sekarang menawarkan kebebasan mutlak yang perlahan menciptakan garis abu-abu antara dosa dan kasih. Orang sering kehilangan arah dan jatuh dalam dosa. Hanya melalui kedekatan dengan Allah, lewat doa dan perbuatan-perbuatan benar, kita akan terlepas dari rayuan dosa. Dengan demikian, kita pantas disebut pengikut-pengikut Kristus. Mari, saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa mengutamakan Kristus sebagai dasar dan tujuan semua perbuatan-perbuatan kita, juga semua pikiran kita, agar kita tidak hanya layak sebagai murid Kristus, tetapi juga layak sebagai orang-orang Kristen. Semoga.

cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Udah pernah pakai apa aja nih sobat kreatif buat pembatas buku? Daun kering, kartu bekas SIM card, atau mungkin nota belanja numpuk di dompet kamu? Well, nggak melulu pakai kertas ya untuk bikin pembatas buku. Ternyata pakai jepit rambut juga bisa loh. Kamu tinggal selipin aja di lembaran halaman buku yang kamu baca dan dijamin deh nggak bakal lepas atau hilang. Gampang kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kenyang
1: Heh, itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasi habis, Sule.
0: Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biasa buang saja.
1: Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut, Kak. Jangan ambil banyak-banyak, perutnya bisa kasi habis. Terus buang. Ada orang lain yang makan saja susah. Bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah, kita yang Tuhan suka si rezeki ini tahu bersyukur kok. Jangan buang-buang makanan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Buawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

0: pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pada saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, program Madoa akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Yende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2, Putri temani kamu dengan Info Pro 2. Warga Wae Mulu keluhkan krisis air bersih saat kunjungan camat Wae Rii. Dikutip dari rri.co.id, warga desa Wae Mulu, kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai mengeluhkan krisis air bersih yang hingga kini masih dialami masyarakat setempat. Keluhan disampaikan langsung kepada camat Wae Rii, Damianus Jemparu, saat melakukan kunjungan kerja di desa tersebut. Kunjungan kerja dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau langsung kondisi fasilitas publik dan pelaksanaan sejumlah program pembangunan di wilayah kecamatan Wae Rii. Lanjut informasi selanjutnya, petani Bandeng Ngada bertahan di tengah lonjakan harga pakan. Terik matahari tidak menyusutkan semangat Yohanes Bosco Ono memanen ikan bandeng di tambaknya di Desa Lekosambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dengan jala yang mulai usang, ia tetap menyusuri pematang tambang demi mendapatkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia telah mengelola tambak berukuran sekitar 40 kali 40 meter selama bertahun-tahun dan sudah ditekuni sejak 2017. Ia mengandalkan hasil panen untuk membeli beras kebutuhan pribadi hingga membiaya keperluan adat. Dan ia mengaku merintis usaha tersebut hanya dengan modal tenaga dibantu keluarga serta memanfaatkan peralatan sederhana. Meski demikian, latar belakang sebagai pembudidaya ikan, Yohanes belajar secara otodidak dengan bertanya kepada petani lain yang lebih berpengalaman. Dan pengalaman ini bisa membantu mengembangkan usaha hingga mampu menghasilkan pendapatan sekitar 15 juta sampai 20 juta setiap tahun. Informasi penutup kebersamaan kita di Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, liburan sekolah The Golomori tawarkan wisata alam dan kuliner eksklusif. Menyambut musim liburan sekolah 2026, InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC menghadirkan program wisata bertajuk liburan nyaman penuh makna di seluruh kawasan yang dikelolanya. Di Nusa Tenggara Timur, perhatian difokuskan pada The Golomori yang menawarkan pengalaman liburan bernuansa alam dengan panorama pesisir khas Flores dan berbagai aktivitas ramah keluarga. The Golomori menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana liburan yang lebih tenang dan dekat dengan alam. Kawasan ini memadukan keindahan landscape pesisir, panorama laut yang eksotis, serta pengalaman kuliner di Nuka Beach Club. Teman Pro 2, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Untuk informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

di 92,2 FM Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga minggu pagi kamu makin seru ya ditemani 92,2 FM Pro 2 RRI ND. Sekarang nih teman Pro 2, kamu ditemani sama Putri yang bakal sangat semangat temani kamu, karena teman Pro 2 hari ini hari Minggu. Dua hari berturut-turut Putri temani kamu di pagi hari buat kasih kamu imbus semangat nih teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu ini teman Pro 2 yang mungkin tadi malam itu begadang nonton bola ya, atau mungkin yang sekarang juga masih nonton bola, kayaknya memang harus ditemani sama secangkir kopi nih biar kamu tuh tidak lemas gitu. It's okay kamu begadang di bulan-bulan ini ya, tapi setelah Piala Dunia habis harus dikurangi ya begadangnya, terus harus diperbaiki ya waktu tidur kamu, biar kamu tuh tidak lemas, tidak loyo gitu di pagi hari. Apalagi kayak hari ini, hari Minggu, come on, jangan dulu loyo-loyo di hari Minggu teman Pro 2. Karena kalau kamu sudah loyo, wah kasihan dong. Cuma sehari ini, tinggal sehari ini aja kamu liburan gitu. Kamu bisa bersantai-santai. Jadi kalau ketika kamu lemas kayaknya, aduh habis deh waktu kamu buat berlemas-lemasan. Kamu kan tidak mau ya seperti itu ya, pasti ya. Putri bakal temani kamu di Spada untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026, di mana kita bakal seru-seruan dengan informasi di Kepo Time, terus bakal juga seru-seruan dengan playlist yang kamu susun sendiri tuh nanti di Flourish Your Playlist. Kemudian ada Pro 2 Spot dan ditutup dengan obrolan Spada teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Putri mau ajak kita langsung masuk ke segmen yang bikin kita tuh menambah wawasan tanpa bikin kamu tuh ngantuk. Kita di Kepo Time. Di segmen kali ini kita bakal cari tahu nih berbagai fakta menarik, peristiwa bersejarah, sampai hari-hari penting yang diperingati tepat di hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026 ya. Ternyata nih teman Pro 2, tanggal ini bukan sekedar angka di kalender loh. Ada banyak cerita, sejarah, dan juga nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari berbagai belahan dunia. Jadi teman Pro 2, saya mau kamu siapkan diri kamu. Kita akan mulai perjalanan informasi hari ini, tapi sesaat lagi.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Balik lagi kita di Kepo Time teman Pro 2. Di Indonesia, tepat di hari ini masyarakat di Kalimantan Barat itu memperingati Hari Berkabung Daerah. Ini untuk mengenang tragedi Mandor yang terjadi di tahun 1994 saat masa pendudukan Jepang. Di mana tragedi ini menjadi salah satu peristiwa kemanusiaan terbesar nih di Kalimantan Barat nih teman Pro 2. Ribuan tokoh masyarakat, pemuka agama, kaum intelektual, bangsawan sampai dengan pejuang kemerdekaan itu menjadi korban kekejaman perang. Dan sebagai bentuk penghormatan nih, masyarakat biasanya mengibarkan bendera merah putih setengah tiang, menggelar doa bersama sampai dengan melakukan ziarah ke makam juang Mandor. Momen ini tentunya mengingatkan kita nih bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak diraih dengan mudah. Ada begitu banyak pengorbanan yang patut dikenang. Dan menjadi pelajaran tentunya biar generasi muda ini terus menjaga persatuan serta menghargai nilai kemanusiaan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pagi kita sudah sama-sama mendengarkan peristiwa yang terjadi di Kalimantan Barat ya teman-teman. Sekarang kita berpindah ke Vietnam nih. Jadi di tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Vietnam, di mana peringatan ini mulai ditetapkan pemerintah Vietnam sudah sejak tahun 2001 dengan tujuan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Biasanya teman peradua keluarga di Vietnam memanfaatkan hari ini untuk makan bersama, mengikuti kegiatan sosial sampai dengan menghadiri festival budaya yang mengangkat pentingnya kebersamaan. Dan di tengah kesibukan sekolah, kuliah, pekerjaan, bahkan dunia digital yang serba cepat nih teman peradua, momen ini juga menjadi pengingat nih buat kita semua nih bahwa keluarga tuh tetap menjadi tempat pertama untuk berbagai cerita, mendapatkan semangat, dan juga pulang nih saat dunia tuh terasa melelahkan. Setuju sekali.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produk FM ending.
3: Teman terbaik.

Balik lagi kita di Kepo Time, teman Pro 2. Dan tadi kita sudah dari Vietnam. Sekarang nih teman Pro 2, di tanggal 28 Juni juga menjadi hari yang sangat penting bagi Ukraina karena diperingati sebagai Hari Konstitusi Ukraina, di mana ini menandai disahkannya Konstitusi Ukraina di tahun 1996, beberapa tahun setelah negara tersebut merdeka dari Uni Soviet. Dan konstitusi ini menjadi dasar penyelenggaraan negara, mengatur sistem pemerintahan sekaligus menjamin hak dan kebebasan setiap warga negaranya. Ya, walaupun terdengar seperti pelajaran kewarganegaraannya, sebenarnya konstitusi itu punya peran besar ya dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi aturan dasar yang menjaga hak, kewajiban, dan keadilan dalam sebuah negara. Lanjut nih, kalau di Amerika Serikat, di tanggal ini, teman Pro 2, 28 Juni itu diperingati sebagai National Insurance Awareness Day atau Hari Kesadaran Asuransi Nasional. Momentum ini dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat untuk memahami nih pentingnya perlindungan finansial melalui berbagai jenis asuransi, mulai dari kesehatan, jiwa, kendaraan, hingga properti juga diasuransi. Jadi buat teman Pro 2 yang masih muda, mungkin urusan asuransi terasa jauh ya, tapi nih memahami secara mengelola resiko sejak dini tuh adalah bagian dari literasi keuangan yang penting juga. Jadi bukan cuma soal menabung, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang tidak terduga di masa depan nih. Dan terakhir teman Pro 2, dan juga menjadi salah satu tanggal bersejarah dunia karena di hari ini Perjanjian Versailles ditandatangani di tahun 1919 nih, di mana perjanjian ini secara resmi mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dan juga negara-negara sekutu setelah konflik besar yang berlangsung selama beberapa tahun. Selain menghentikan perang, perjanjian ini juga mengatur berbagai ketentuan mengenai wilayah, kekuatan militer, sampai pembayaran reparasi oleh Jerman. Meski begitu nih, banyak sejarawan menilai isi perjanjian ini juga mempengaruhi dinamika politik dunia di tahun-tahun berikutnya nih. Oh, jadi itulah teman Pro 2. Saudara, peringatan penting yang jatuh tepat di hari ini 28 Juni 2026, hari Minggu. Dan semoga informasi di segmen Kepo Time kali ini bisa tambah wawasan sekaligus mengingatkan bahwa setiap tanggal dalam kalender itu selalu menyimpan cerita-cerita dan juga pelajaran yang berharga. Tetap di sini karena setelah ini masih banyak informasi seru lainnya yang bakal temani Minggu pagi kamu dan juga playlist-playlist seru. Hanya di 92,2 FM, Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon.

Halo teman Projo, kembali lagi kita di 92,2 FM Projo RRND. Kamu masih ditemani sama saya Potter Edison nih. Dan saatnya kita tuh masuk ke segmen yang paling ditunggu, yaitu FYP Flourish Your Session, Your Playlist maksudnya. Aduh, saya kurang minum air nih, jadi saya agak kurang fokus karena otak saya tuh lagi menikmati udara di luar, di mana ya hari Minggu terus hujan. Batal lah semua rencana liburan kamu. Tapi justru lebih baik tidak sih, akhirnya kamu harus berdiam diri di rumah, which is itu bisa recharge energi kamu buat balik lagi ke hari Senin dengan penuh semangat yang membara teman Pro 2. So, buat teman Pro 2 yang merasa hujan ini turun di waktu yang tidak tepat, aduh, harus diikhlaskan ya teman Pro 2. Kamu harus jalankan plan B kamu. Dan buat teman Pro 2 yang merasa hujan turun di waktu yang tepat, maka nikmatilah hujannya. Menikmati hujan itu paling cocok nih ya, ditemani sama lagu-lagu yang sesuai sama mood kamu. Apalagi lagu-lagu yang bikin hujan itu tuh terasa lebih ngena gitu. Yang tadinya sebenarnya bahagia-bahagia, tapi tiba-tiba hujan terus dengar lagu yang pas, kamu jadinya sedih dan galau. Kayaknya cocok juga tuh. Ya, walaupun hari Minggu, hari dimana kita recharge energi kita, hari dimana kita kembali ke kehidupan pribadi kita gitu ya teman Pro 2, tapi kita juga harus selalu ingat nih bahwa besok Senin itu tinggal hitungan jam saja. Jadi jangan terlalu terlena ya dengan hari Minggu ya teman Pro 2. Oke oke, VIP bakal hadir temani kamu di hujan pagi hari ini teman Pro 2. Dengan suasana seperti ini paling senang tuh ditemani sama lagu. Kalau saya sih sukanya tuh lagu-lagu yang tidak terlalu ngebeat, tapi juga tidak yang melo-melo gitu teman Pro 2. Karena saya tidak mau galau di pagi hari, buang-buang waktu saya tuh kalau galau di pagi hari menurut saya. Apalagi lagunya sudah cocok, terus sarapannya ditemani sama secangkir kopi, terus rotinya roti bakar gitu ya, roti bakar coklat, dan juga mungkin pisang goreng gitu. Kalau misalnya sudah musim sukun, aduh paling enak memang sukun goreng juga tuh, aduh. Tidak lupa dengan kondimen-kondimennya, persambalan gitu ya, kayak sambal terasi, sambal teri, sambal bawang, mantap sekali ya. Tapi apalah daya buat saya, itu hanya menjadi angan-angan saja. Tapi kalau buat teman Pro 2, kayaknya marilah kamu beraction di rumah, marilah kamu menjadi safe buat diri kamu dan juga keluarga gitu ya. Jangan bermalas-malasan gitu sebelum hujannya pergi gitu. Nuansanya jadinya berubah nih ketika kamu menikmati kopi dan gorengan itu saat hujan dan dan pas bukan hujan gitu. Feelnya tuh beda, pisang gorengnya atau apapun itu bakal terasa nikmatnya tuh dua kali gitu. Jadi kalau makannya di saat hujan seperti ini, jadi jangan buang-buang waktu ya teman Pro 2, buat sudah pisang goreng kamu atau gorengan itu apapun itu. Oke, teman Pro 2 bisa gabung atur playlist Putri di pagi hari ini, dan juga bisa kirim-kirim salam nih lewat WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Tulis juga ya alasan kenapa lagu ini pengen kamu dengarkan. Siapa tahu ya cerita dari teman Pro 2 tuh bisa menginspirasi kita nih di pagi hari ini. Ayo kita ramaikan FYP, karena musik kan selalu punya cara menyampaikan rasa yang kadang sulit diungkapkan lewat kata-kata. Iya tidak sih, sama nih seperti hujan. Aduh, terlalu banyak nih saya bicara. Saya mau kasih kamu satu lagu untuk kebersamaan kita di pembuka Flourish Your Playlist. Ini ada Louis Fonsi dengan Despacito.

0: Mau minum juga, Lin. Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Eh, Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Hai teman Pro2, ya memang kita harus lepaskan orang-orang yang bikin kita sedih, bikin kita down, bikin kita tuh tidak happy ya teman Pro2. Benar kata Raisa nih, dia menghempaskan orang seperti itu. Masih di Flourish Your Playlist teman Pro2, dan ada requestan yang masuk di pagi haro eme. Ada Rian dari seputaran kota ND, katanya mau diputarkan lagu Senja di Sudut Kota nih, dan kirim salam buat semua teman yang lagi menikmati libur minggu hari ini. Oi, kenapa nih Senja di Sudut Kotanya, kan masih pagi nih hariannya, tiba-tiba sudah mau dengarkan lagu Senja di Sudut Kota saja nih. Tapi by the way nih, lagu ini nih, si Senja Sudut Kota ini, ternyata tuh bukan cuma soal waktu menjelang matahari terbenam ya tentunya. Dan ini nih katanya tuh buat banyak orang, lagu ini nih menggambarkan momen untuk berhenti sejenak dari kesibukan, terus juga mengingat perjalanan hidup, atau sekedar menikmati suasana yang tenang. Dan perasaan seperti itu tuh bisa datang kapan saja, bahkan ya seperti ini hari ini, pagi hari ini, di minggu pagi yang santai seperti sekarang ini. Jadi kita kembali mengingat perjalanan hidup kita di minggu pagi yang sangat syahdu nih, karena turun hujan, terus kita juga berhenti sejenak dari kesibukan kita, dan juga menikmati suasana yang tenang. By the way, buat kamu Rian, semoga lagu ini bisa jadi teman lagi bersantai di rumah ya, atau sedang menikmati secangkir kopi, dan semoga juga bisa menemani teman Pro2 di mana saja di pagi hari ini. Buat yang masih mau gabung, mau lagu favoritnya diputarkan seperti Rian, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro2 ya di 082147650422. This is Samuel Cipta Senja di Sudut Kota, spesial buat Rian dari seputaran Kota Ende.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Dah teman pro juga diriku sama Adit di Nangapenda. Oke, Adit, lagunya sudah saya putarkan. Semoga kamu terhibur ya menjalani hari ini, tapi tidak menjalani hari dengan bercanda. Oke, teman pro juga, buat kamu-kamu yang mau request lagu, terus mau dengarkan lagu yang kamu request, bisa di mana sih? Bisa lewat siaran terserial kami di 92,2 FM, bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi teman pro juga yang belum download aplikasinya bisa langsung di-download di Play Store dan juga di App Store. Tentunya juga bisa dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id nih teman pro juga. Lanjut ya, kita di hampir masuk ke sesi terakhir kebersamaan kita di Flourish Your Playlist. Jadi teman pro juga jangan sampai kamu ketinggalan FYP pagi hari ini teman pro 2. Dan kali ini ada lagu dari Yura Yunita. Kita mau bernostalgia sedikit, kita mau flashback sedikit teman pro 2, yang berjudul Harus Bahagia. Dimana lagu ini nih mengingatkan kalau bahagia itu tuh bukan berarti hidup selalu sempurna ya. Kadang ya kita harus capek dulu, harus gagal dulu, kecewa, atau merasa semuanya itu berjalan tidak sesuai rencana. Tapi di tengah semua itu kita tuh tetap punya kesempatan untuk memilih bangkit ya, dan juga bersyukur dan menemukan alasan untuk tersenyum. Jadi saya buka lagu ini Harus Bahagia, saya mau ajak kita semua ini supaya tidak terlalu keras sama diri kita sendiri. Karena ya tidak apa-apa teman pro 2 kalau proses hidup itu memang tidak semuanya itu berjalan lurus, dan tidak semuanya atau tidak setiap hari itu kita tuh harus bahagia. Proses hidup tuh pasti ada berat-beratnya juga. Yang penting ya kita mau tetap berjalan, dan kita mau tetap percaya serta tetap memberi ruang untuk menikmati hal-hal kecil yang buat hati kita tuh jadi lebih tenang. Apalagi nih hari Minggu, waktu yang pas buat recharge energi kamu, quality time sama keluarga, nongkrong sama teman, atau mungkin sekedar menikmati waktu untuk diri sendiri. Dan semoga lagu ini bisa menemani kamu ya tentunya, dan membawa energi positif sampai sepanjang hari. Ini dia Yura Yunita, Harus Bahagia.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

dan Wings-nya menutup kebersamaan kita ya, teman Pro 2. Tapi ada satu requestan terakhir nih dari 0198, katanya mau lagu Payung Teduh, boleh kakak? Boleh, lagu Payung Teduh yang mana nih? Ayo, atau saya yang carikan saja Payung Teduhnya apa? Mau enggak?

ada balasan, kayaknya memang kita yang pilihkan saja nih teman Pro 2 payung teduhnya. Mungkin payung teduh buat dia berlindung di pagi hari ini ya, karena kan lagi hujan nih ya. Jadi benar-benar butuh pelindung nih. Oke, saya kasih deh payung teduh akad saja ya buat kamu siapapun itu, 0198. Semoga lagu payung teduh ini bisa menghibur kamu ya, atau mungkin juga bisa melindungi kamu dari apapun itu. So ini dia teman Pro 2, sebelum kita mengakhiri, sebelum Putri kasih payung teduh dengan akadnya, Putri mau ucapkan terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah gabung bersama Putri di pagi hari ini di FYP. Kalian jangan bersedih hati teman Pro 2 kalau misalnya lagu favoritnya belum bisa diputarkan di pagi hari ini, atau mungkin belum sempat bisa gabung gitu. Tenang, nanti di pukul 10 sampai pukul 12 siang ini bakalan ada Pro 2 hit list. Jadi teman Pro 2 punya waktu yang panjang buat gabung di situ. Oke. Thank you sekali lagi dan enjoy ya di sini, karena saat lagi Putri terus menemani kamu dengan playlist dan juga informasi-informasi yang bisa menghibur kamu. So this is Payung Teduh dengan Akad.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJK juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Flores Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Flores Session, sampai bertemu lagi.
2: Dari puncak durian nomor 1.